Sebisa teh ucu di Cipariuk nyengakeun laguna curiga joget ha. Secara panan tukang obik malah mau denger lagu DJ-DJ itu sok ngagitaknya teh ucu. Nahan buen ngagitak begitu. Selamat pagi, sudah Dewi hadirkan untuk Anda.

Dewi buat Mang Amar, Amar ganteng lah paribasa can ayano asak Mang Rema. Tadina bade di jorag sareng Kakek Salim. Teleponan wae upamitos asak Mamang Rai nye. Telepon wae upamitos asak Mamang Rai. Tong make atuh. Mete saya macan Amar.

Evalis, pagi Bun, pagi gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Si aku menyimak aja kalau Bu Bun hahaha teh. Si aku juga di sini ikut hahaha katanya. Nwe tuh Dewi jadi ayam batur Evalis ya. Anupis Bun, anupis tuh begitu. Kasai damang bikok euy heubeut teu ulin ka bikok si, sibuk bi uing teh ngajahit ngarit mulung kaduh. Sehat-sehat buat bikok. Sibuk cenarai kaos teh bikok ngajahit ngarit mulung kaduh. Sarena ge harapan tangga kadu sirai kaosna secara bisi bae ku batur padahal nu di sarean teh kadu batur eta. Direngkolan tangga kadu eta. Pagi buat anda, Pak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hadir Bun. Sehat terus Bun. Alhamdulillah, amin ya. Amplop aman Bun. Ngus meli kamari sapak. Ngus kamari sapak meli Nita Fitri. Fitri beliin amplop. Riwa ibu. Nyamungan kamari teh aya elektronan pas ek nyanyi jikan ngajakan balik tungtungna uing ngahiring. Jadi kumaha kadengan aku sina eceu naung goenya teh kubatur itu yakin aing. Elektronan cenah pas ek nyanyi jikan ngajakan balik tungtungna uing ngahiringan na motor Bun. Balik ya. Lagu nasreng terlalu pahit. Nanti dicari dulu ya. Bapak Ririn, ibu nuti pali kawalu tesah. Kawalu na pali mana abi asri orang kawalu Tanjung cenanya. Nah jadi orang Cikalong itu enak eh. Mama Patir di Kawalu ngajiga nama orang lembur ya teh damelna di kotanya secara fantastik teh kota. Selamat pagi Bapak Ririn, Bapak Queen hadir Bun, lelaki mandiri ya, manteng deui eh. Laguna masih mai bolu ketan buah apa yang paling manis buah lul. Wah, aing lagunya mau bolu ketan. Serada bau bolu ketan, dah sekeningnya bolu cau eh. Udangnya tetehnya lalaki mandiri manteng deh. Apal apa nanaya nama erek digawe Bapak Ririn jadi udangnya isuk-isuk eh. Bapak Ririn, Bapak Queen neng.

Eta kela mana lajo versi ugadinya si cuh-cuh rete tuna heula dihanap sina di dahar ku beurit. Namun isuk sirawas ka sirai kaos ka dinya suguhkeun. Mangga kitu cucur sesambeurit. Temarok mereta mereka du sesabajingnya. Kasebelan. Mama Patir asli Kawalu Abdi Mabun di Leuwi Sari. Alhamdulillah. Simkuring mah geduh pun anak di eta tah di Bakan Pala apa Bakan Pala teh. Mun pamumu apa lendurut babaturanana almarhum nenek. Den bagus etarai kaos basa den bagus ngalangkung di jalan nenet data ditaros di tengah waler . Tai kaos nuju di warung duka kunaon laguna tiara bun . Conge meureun teu kadengengan den . Teu kadengengan den .

Para pemain Persib Bandung diminati sejumlah klub usai mengantar juara Super League tahun ini. Mereka ada yang bisa hengkang dengan skema transfer dan juga gratis, ya. Itu jadi ada 3 striker Persib yang diminati tim lain, ya, dari luar negeri, ya. Di musim ini sudah tuntas dilakoni Persib Bandung, perayaan gelar sudah digelar, bahkan tongkat pelatih sudah diganti, ya. Jadi kini perhatian publik berfokus pada persiapan Persib menatap musim depan. Beberapa pemain diminati klub lain, 3 diantaranya merupakan striker musim lalu. Kualitas sang pemain hingga keinginan mendapatkan menit bermain lebih banyak disinyalir jadi alasan mereka berpotensi pindah, begitu. Siapa saja mereka? Sergio Cuesta, striker asal Spanyol, dikabarkan diminati Persik Kediri. Kontrak Sergio sendiri dikabarkan hanya sampai Juni 2026. Itu artinya dia bisa melenggang secara gratis ke klub lain, ya. Sejak didatangkan Persib di awal 2006, Sergio minim menit bermain, ya, tidak mencetak gol maupun asis. Kemudian Ramon Tangkwe. Saya macamnya jadi Tangkwe. Ini juga dikabarkan bakal pergi. Kabarnya dia diminati Persita Tangerang. Namun beberapa klub di Kamboja dikabarkan juga ingin mendatangkan mantan top skor Liga Kamboja tersebut, ya. Pemain dijuluki El Anaconda itu dikontrak Persib hingga Mei 2027. Artinya, klub lain harus menebus Ramon ke Persib jika ingin merekrut, kecuali ia pindah dengan skema pinjaman. Yang terbaru ada nama Andre Jung, striker asal Prancis, kabarnya diminati klub Thailand, Port FC, yang merupakan salah satu andalan Persib musim lalu. Tota Andrew juga mengemas 16 gol dan 2 asis di Super League di ACL 2025-2026. Seperti Raymond, Andre Jung juga dikontrak hingga Mei 2027. Peminat dia harus mengeluarkan kompensasi jika ingin membajaknya wargi, begitu informasi dari Detik Jabar. Dewi infokan untuk Anda, dan ini terbaru hari kemarin pukul berapa, ya? Ini mah 1 Juni ya, tang, ya. Nanti yang terbaru Dewi infokan untuk Anda masih ada, ya.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita, dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek terdekat.
2: Iya, kira Facebookan deh. Wis, gaya iceng apal Facebookan. Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan. Halus HP nak, beli di mana ceng? Cik, ngilikan. Ya HP menang beli di Cermat Sale, Dep. Naon ceng, Cermat Sale. Leres para wargi, Cermat Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sale, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale, sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale, sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Sukapura FM.

Mama Patir di Kawalu lagunya Cinta Rahasia Adela. Nyangakeun mama. Kamana Ujang Goni, Jang Goni, lagu kesayanganmu tah.

Pukul 7.34 saya sekarang yang baru gabung pagi hari ini dan mengaturkan selamat pagi. Sehat-sehat buat semuanya ya. Matahari sudah cerah sejak dari tadi pagi. Moyan, moyan, moyan, moetongong, moetongong.

0: Mang Amar lagunya gak ada, Mang Amar.
1: Ajena, AMC Indonesia.
0: Mang Amar kalau mau diganti lagunya ganti ya. Dia bilang juga tidak terlalu lengkap, gak tahu kenapa. Biasanya sok ayat tiluna tapi...

naon ieu teh teu ngarti den bagus keur oleng uingna merenan den. Kapa kapa eureun den bagus keur oleng uingna teu kaharti mamaeusan. Ah balikan deui rai kaos ya. Mama topan anupis laguna katampi sami-sami ya. Melinda, waalaikumsalam. Pagi-pagi request lagu ku gadaikan cintaku gomloh ya. Salam buat semuanya, nyimak-nyimak sambil aktivitas. Tetap semangat, spesial bunda metugas. Sehat selalu, makasih kembali ya. Baru akan dicari dulu lagunya Balinda. Ada Epin di Banten, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Dewi, sarang sadayana, hola señorita, bahasa Spanyol ya teteh cenah. Mister Wang acan gera atuh bisi begang. Anu geus siaran atunya. Poy abdi ek request lagu Dua Sejoli Dewa 19 diantos pesanan abdi. Ulah lami-lami keur kasmaran ya teteh cenah. Itulah tiap di Epi numpang bagerna cenah hatur nuhun jeung hampura kalau kata Dewi oke okay, kasadayana tara thank you katanya goodbye nunggu giliran Kang Epin repal assalamualaikum. Waalaikumsalam mae huntu nyengir repal. Bagus. Itu boga poin repa selain huntu. Karena udangnya. Bapak Ririn tiris di ibu tiris bu, duh kalah ngecas si ayang tiris AA cenalah. Halalkeun. Secepatnya ya. Kicau mania webun. Iya nanti dicariin Amar ya. Mama Fatir. Hatur nuhun lagunya sambil ngegas. Wah. Lagi ini lagi ngaput mukna gitu ya. Semangat buat Anda ya. Malona saat pagi, assalamualaikum ibu, waalaikumsalam. Pagi semangatkan bu, gaspol ku gaspol ya. Nanti Dewi cari dulu ya kalau.

keur oleng mikiran buah kadu meureun nyabu rai kos teh digana kitu Pagi Den, belum disiapin lagunya, ditunggu nanti ya. Kabaya bun, oh kabaya, dikira mau kena bordiran Hebat Mama Patir, sok semangat Mama Patir ya. Semangat biar cepet dah jadi cuan begitu ya. Bang Ojo Kasmir pagi tiris kacida badeukeun lagu judulnya Angin. Hatur nuhun Bunda. Ah, angin itu enggak ada dari kemarin Dewi cari duka ka mana. Jadi ada beberapa lagu yang memang menghilang dari list kita, duka kunaon si ungguring itu ka harti. Kalau mau diganti ganti aja Mang Ojo.

Kalau Anda hari ringan, itu menandakan hati Anda lagi senang begitu. Tapi bukan itu saja. Menurut penelitian sudah Dewi infokan kemarin-kemarin, kalau Anda lagi sangat stres, dengar-dengar lagu, lagu-lagu yang menyenangkan dan disukai, ya. Tapi alangkah baiknya kalau banyak sholawat yang istighfar. Itu mah ilmu eta, ilmu menang sekolah. Jadi meter udah tak nyanyi we. Meter ayah angin aku hujan pun ganti hujan naon kesalah dia juga mama gina ya. Hujan siapa begitu ya. Persib Bandung berpotensi mendapat pemasukan miliaran rupiah dari pipa setelah Pran Butos masuk skuad timnas Irak untuk Piala Dunia 2026. Dana ini berasal dari program kompensasi pipa yang diberikan kepada klub-klub yang melepas pemainnya tampil di putaran final Piala Dunia. Melalui pipa klub benefis program, setiap klub yang menyumbangkan pemain ke Piala Dunia berhak menerima kompensasi berdasarkan lamanya pemain terlibat bersama tim nasional selama turnamen. Tak itu ya. Kena ngagantian denda 2,8 miliar cenah ti pipa jeung Persib. Sementara dua bek pelamboyan Persib diincar klub Eropa dan negeri tetangga ya. Jadi para pemain Persib ini jadi laris manis, menuai minat dari tim lain. Tidak hanya tim dari Indonesia, ada juga klub luar negeri yang ingin menggait para pemain Persib begitu ya. Dari beberapa pemain Persib, dua diantaranya yang diminati tim luar negeri sepak bola adalah Federico Barba begitu ya. Bek asal Italia tampil impresif di musim perdana bareng Persib, raihan gelar juara 1 di Super League, salah satu berkat ketangguhan Barba. Barba sendiri banyak yang menilai terlalu bagus untuk bermain di Indonesia. Ah gila . Kenapa melecehkan kita ya, melecehkan Indonesia? Sebab dia dinilai punya kualitas jempolan di atas rata-rata pemain Indonesia. Tapi sempat Dewi kemarin lihat di TV ya, bahwa Persib itu tidak boleh membeli transfer pemain dari luar negeri katanya. Denda atau apa ya? Baru sekilas sih ngelihat berita, tapi betul apa tidak ya?

Selepas musim ini berakhir, Barba kembali dikabarkan ingin kembali berkarir di Eropa. Namun ada juga isu yang menyebutkan dia akan bertahan kontraknya sendiri habis Mei 2027. Begitu ya. Di tengah berbagai spekulasi yang ada, rumor semakin kencang ada tim dan dari Eropa yang berminat menggait pemain 32 tahun ini. Begitu ya. Dua tim dari Yunani dilaporkan ingin menebus Barba dari Persib. Keduanya adalah Aris. Aris apa itu namanya, eh? Jadi Itali sama ini sama Yunani yang berminat begitu. Nama kedua adalah Petrico Matricardi, begitu. Asal Argentina juga menjelma menjadi pemain penting untuk Persib di musim perdana. Jadi ya dikenal karena pemainnya yang cerdas, tenang, dewasa, dia juga menguasai emosi yang baik. Salah satu bek paling baik, minim mendapatkan kartu, bahkan jika dibandingkan Bojan, jauh lebih banyak mendapatkan kartu ketimbang Matricardi. Ya. Lion City dikabarkan ingin menggait dia, sebab klub asal Singapura itu dilaporkan sedang melakukan perombakan skuad. Kaitan, nutar baru.

Itu ya infonya tanggal 2 kemarin. Bun hoyong pangucapkan selamat ulang tahun buat Enson. Enson bu cenah ya. Enson selamat ulang tahun. Pamugi berkah yuswa, sehat selalu.

0: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung kata macet dong lagi, gara kuat deh, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Spesial buat Amat yang punya burung. Kicau manianya sudah dihadirkan untuk Anda. Punya naon bun? Burung.
1: Aduh, pamit.
0: Burung kutilang bernyanyi.

Jam 8.06 saat sekarang. Saat pagi yang baru gabung. Sudah pada sarapan? Belum? Baru ngopi. Tahan lapar ku kopi banyak. Sebelum jam 9 harus sudah makan ya. Pak Al, ya pun ngeludek limusela menilino wing wing. Jika nyeneng ngegorogotan limus, eh eripu ya menilamilannya. Tapi benernya jadi bawaannya tuh beda-beda gitu, rupa-rupa gitu. Isukainnya ngeludek.

Tetehnya yang lagi hamil apa gitu. Kang Bojan, selamat pagi di CBO 2,5M setara anggaran MBG 5 jam. Riweuh ngobrol jeung oposisi. Sehat Bojan, sehat selalu. Dah kalau aku mau diareun kan MBG. Karena janjinya begitu waktu kampanye. Ting duit nanti mana itu. Selamat pagi Mang Bojan. Pagi Kang Ade Akub. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat warga masyarakat Tasela. Semoga semuanya sehat selalu. Juga buat semua penyiar Sukapura sehat selalu semuanya. Tolong puterin lagunya Deo. Yeah. Tersisi. Lagunya dikirim buat semua warga masyarakat Tasela. Saya Kang Ade Akub, kembaran Kang Haji. Nyapa lo bawa mana tuh isaruannya jauh ke tanah ke langit. Saya Ade Akub, kembaran Haji Umu, manajer Persib KW. Siap menjadi juara lagi di Piala Presiden yang akan datang. Tolong cepat puterin lagunya ya Dedeo. Makasih, wassalam Kang Ade Akub, kembaran Haji Umuh Muhtar, manajer Persib kesayangan warga Jabar. Datang-datang gancang-gancang karena dibaca we aneh. Sabar Kang Ade Akub, kena-kena boga perut gede. Kalau bae ta kembaran Haji Umuh manajer Persib KW cenah. Pagi buat Anda kan dipangsiapkeun lagunya sebentar lagi nunggu giliran Naon teu ngirim pamajikan Teteh Dewi anu cantik gelis kana pamajikan jeung Dewi Sukapura bodo amat. Bodoh amat nih. Kok gue disebutkan goreng patut memajikan. Oh, di rengkolan siapa ke. Muka rezeki. Pagi Kang Ade Akub. Ke nama Payu pemain sepak bola Tasik Selatan Bu. Ari ulah ditransfer di luar nih. Nyekit wantawannya. Ayo jang nyepa keweh jang ngelumpat pemain sepak bola Tasik Selatan. Salamkan ke Ina Hayam karena Ina Hayam. Ina selamat pagi. Aja jang selamat pagi ya. Sehat-sehat buat yang ada di pasar simpang. Karena cenawe Payu pemain sepak bola Tasik Selatan dari urah transfer di luar negeri.

Pertama di manajeran anate kudu ku eta Kang Ade aku kembaran umuh Tasik Selatan kawe. Walawa kalumpat ka peresip eh. Dene di Sukamona pagi manco salam pen Sukapura. Waalaikumsalam, salam satu jarum Laguna Bara Cinta Tasya Rosmala. Nanti insyaallah ya. Papa Queen, apapun yang terjadi pemain Persib idaman ibu-ibu tetap nusok nyeng sol kagigirnya. Burung menari. Anu nyeng saat untuk. Untuk Pak Queen, anu nyeng saat. Dan bagus nuhun laguna pun cekaredok meniungi kutak kita kariwangi matarangga kita. Dan bagus sosok itu tara narima kenden ke sekolah turang deden ya. Untuk para kicau mania, marilah berkicau biar tidak kacau. Cekrepa saya nu kacau, saya mantu kacau yang data saya mantu ngukut manuk begitu. Manuk pitan di para beli tukang kesali baru yakin. Resep buru-du parah buku saya kebas. Dan bunda laguna sehat selalu sekeluarga. Moga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Masa basi ya.

Incu siem kuring lamun ngadenga lagu ieu teh nutupan irung jogetna teh. Ujur naku tak gitak taman doain omanin biar lancar ulangannya ya. Kara kelas hiji apanan secara terulangan umum aya nanti. Mau ke rumah Nin apa mau ke Perum? Perum Nin mau menghapal. Pijadian itu main cut. Alhamdulillah. KBG pijadian ketangnya repal. Insya Allah. Nggak mau ngadengnya kecuman ya kita. Ujur nanti kutak-kutak baru nutupan irung.

23 menit lebihnya dari pukul 8. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Masih tetap sehat-sehat ya. Doa kami untuk Anda. Tolong doakan kami juga di sini tetap sehat-sehat. Berkah segala-galanya, amin. Wanges ngacir ada aku telaguna kakara diputer. Ada salam perpisahan dari Kuzawa yang hengkang dari Persib. Jadi dia menyampaikan salam perpisahan kebersamaan Levin Kuzawa dengan Persib Bandung nampaknya akan segera berakhir. Bek kiri asal Perancis itu memberikan sinyal kuat perpisahan setelah menggugah pesan emosional melalui media sosial pribadinya pada hari kemarin malam. Dalam pesannya dia menyampaikan ucapan terima kasih pada klub Boboto dan masyarakat Indonesia setelah menjalani 5 bulan yang menurutnya sangat berkesan. Pesan ini sekaligus mengindikasikan bahwa mantan pemain Paris Saint-Germain tersebut tidak akan melanjutkan karirnya bersama Bandung di musim depan. Sementara informasi ini sudah cukup lama, ada tanggal 1 Juni begitu, di mana kabar kurang menggembirakan datang dari pendukung Persib Bandung. Klub merujuk Maung Bandung itu mendapatkan sanksi larangan mendaftarkan pemain baru atau transfer ban dari FIFA. Keputusan tersebut mulai berlaku sejak 29 Mei 2026 dan tercantum dalam sistem FIFA Registration Ban begitu. Dalam data FIFA, status hukum Persib tercatat sebagai anti-livid, yang berarti sanksi akan tetap berlaku hingga dicabut setelah seluruh kewajiban yang diperintahkan FIFA dipenuhi. Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai kapan larangan ini akan berakhir. Sanksi ini berlaku untuk tim putra Persib baik di level senior maupun kelompok umur. Dampaknya Persib tidak dapat meregistrasi pemain baru baik pemain lokal maupun asing selama hukuman masih berjalan. Di tengah persiapan menghadapi kompetisi mendatang, larangan transfer ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Persib. Ruang gerak klub dalam memperkuat skuad menjadi terbatas sehingga penyelesaian persoalan yang mendasari sanksi ini menjadi hal yang dinantikan oleh manajemen maupun para pendukung mau Bandung begitu. Ya kumang lamun geus kieu pemain geus eta geus ditalawar ku batur nu lain hengkang karena tidak diperpanjang. Sementara teu bisa transfer dari klub lain. Eleuh pemainna rai kaos si Amar onton. Si Reva. Kemana wan guys kianya? Sudah ada perkembangan informasinya belum? Itu yang Dewi dapat mengenai transfer pemain yang disanksi FIFA untuk Persib Bandung. Pemainnya Amar ya, Rekao, Santod, Reva. Mantap saja. Repa, lagu 9 band bun, judulnya Burung Gereja, sok geraknya terakhir. Adin uyer udet dan nyawun karena manuk pit hari loba mada hamur parete ngan leheng tara mawa karung. Jadi hiduplah seperti burung begitu ya, namun korupsi yang kudu dibawa kabeh nu di darung ku. Lain kita Mang Adin Oye, kemana Mang Adin Oye udang sarenya. Asep ados suli jengongi bunda emut kene ke pribados ne. Kemana we itu Mang Asep ados telawas tilawas ya. Kita sehat alhamdulillah samulin Mang Asep. Da tarang awe ah, jadi tara dikirim ku sayang. Antep anu tarang awe anu sok awe ah, dikirim ye. Dan Usatia, Repa, Amar, Len Bagus. Wa
pagi Mama Patir. Waalaikumsalam, selamat pagi pun apa kabar. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudahkan rezekinya hadir lagi. Alhamdulillah masih bisa bersilaturahmi dengan Ubun. Sehat selalu, amin. Salam yang lagi dengar aja spesial untuk Bunda Wilujeng Tugas. Terima kasih ya. Ini mah dari Mama Talita. Begitu salah. Kemana wae Mama Talita teh? Sehat-sehat selalu Mama Talita. Nah kalau ini Mama Patir, si gamorang kali abi bun pame ai kecong mane temani atur. Nutupan irung beri joget kicau kicau mania kicau. Selamat pagi Mama Fatih, selamat pagi Mama Talita, tetap sehat gitu ya. Kang Ade Akub, Dewi Sukapura tersisih, Dewi di rumah kesayanganku. Ha ha ha, bodo amat. Pokna teh Dewi Sukapura tersisih, Dewi di rumah kesayanganku. Ha ha. Ternyata Kang Ade Akub awakna gede ya. Anger ku pamajikan sieun ya. Sieun Kang ku pamajikan, sieun juga nane. Selamat pagi Kang, sehat-sehat, tetap harmonis sampai kakek nenek Gus incuan can curiga Gus incan incuan Hiduplah seperti burung kayak burung namanya dasar wah hidup cuy. Tak lepa gerak kawin itu malah kekeluwungan dina udara mengenai burung. Ting burung nenaon, burung gareja mananya. Nuju di luar jangkauan bunda, sing sehat sekeluarga bun. Amin. Doa Dewi juga buat anda sehat-sehat ya Kang. Sing digampilkan ngalah rejekina. Beribadah gitu, nyeri yang halal-halal ya. Ayo macam nu haram gehese komo nu halal. Hey. Tong kitu ya. Nu halal sedikit itu berkah begitu ya. Ingat kita enggak ke mana pasti mati lah ya. Jadi ngebaik begitu ngumpul-ngumpul pidosaeun jang ka akhirat ya. Jadi hiduplah sederhana begitu. Meskipun seadanya tapi Allah berkahi, dicukup-cukupi begitunya mangasep pados. Sok mau duit tilu karung.

Papa akuin benar bun, kanggo abi mah mending kene penghasilan 20 juta per bulan, tapi bersyukur daripada penghasilan 2 juta per bulan tapi ayo ngomong karyo.

Selamat pagi Pak Kuin di Tangerang yang masih setia. Kemana Kang Adesnya? Wah, pusing Kang Ades teh. Kang Ades. Lebaka pusing Kang Adesnya. Lebati ngoseng kolecer. Lebati ngoseng kolecer.

King Mong, reggae terbaru Islam KTP. Spesial Papa Koen. Sudah ya, sudah Dewi hadirkan untuk Anda pagi ini lagu pilihannya. Lagu saya Bun, lagu Papa Queen nyangaken. Yang ini mah lagunya lagu ini, lagu Dua Sejoli. Kevin, masih setia?

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
3: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM. Lain, dan
4: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
5: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
4: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
5: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar.
6: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
7: Waktu kita tidak terlalu lama, 3 nomor lagu sudah disiapkan sebagai pamungkas di perjumpaan kita pagi hari ini. Mama Talita ada bun, dengerin terus radio mengoncrang tiap hari. Giliran sama bocil HP na bun. Pas bun siaran kemarin. Kira beda emang ke CMC, Seana, Ulfi, Maadi, Cumecing, Aliwa, sesarengan di si Bibi, ngelkene. Ayo ah, cenameh tiasa mempara silaturahmi kapan-kapan ya. Duili sibuk hari ini teh. Wah ya, pokoknya riweuh we mah Talita ya. Anupi selaguna pakuin sami-sami. Asep Ados anu nawis andama di pabrik racun mun. Gajina lumayan ageng 5 juta sabulan. Ari damana pirabun cenepura ngesan. Kawargi beli berminat tayu gitu nya. Amit deh. Cuma diangan. Cinta tak bisa. Epin, Epin, Epin, Asep, Asep. Muhas grasi, gracia señorita. Ya tanya, hararese Epin banten wae. Noan Epin ya, selamat pagi. Mama Lona noan lagunya jadi diputer. Iya kan nunggu giliran Mama.

Dua lagu Pamungkas, Burung Gereja sama Bara Cinta. Sekaligus mengakhiri jumpa Dewi sama Anda ya. Serada lapar penyiar. Sehat-sehat buat semuanya ya. Berkah semuanya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala buat semuanya. Saya pamit dulu, sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: Spoldon boleh.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Teman-teman, di hadapan saya berdiri seorang penyanyi dari India. Namanya Miss Nandini. Halo Miss Nandini, apa kabar?
2: Baik.
1: Buat penggemar-penggemar Sonata Group, sudikah kiranya Anda mengajarkan saya sebuah lagu India?
2: Mau belajar lagu India?
1: Iya, tentu saja.
2: Oh iya. Lagu apa kira-kira?
1: Iya. Ya, terserah Anda saja.
2: Oke, kalau begitu, bagaimana lagu Sawan Ka Mahina?
1: Bagus sekali. Kebetulan saya pernah mendengar lagu itu.
2: Kita mulai ya.
1: Oke.

0: Mario Coba?
1: Oh, saya? Sawan ka mahina pavan kare shor.
0: Salah, salah.
1: Oh, iya? Yeah?

0: Kenapa?
1: Are baba shor nahi sor sor pavan kare sor.
0: Pavan kare sor. Ya ya ya. Lalu?
1: Tiara.

0: Aduh, aing sakeun ngora. Ngomong adangu Miss Nandeniti India ieu teh. Asa iceng. Eta jeung sekop-sekop. Stop belagu geulin sekop soal Celina saya si pengek mah.
1: Hari mamanya sekop disebutan dina bahasa India. Stop, stop, cina kitu kadengnya tetong mah nyahan tage.
0: Aduh, simkur ni saranganku, Miss, no, ayo nyanyi mah Miss Nandeni, hari mah Miss Iceng. Make sari nong-nong, Den, make sari nong-nong. Iceng sari nong-nong, gitu, Iceng, ulah make. Nya make sari nong-nong, gitu. Nya make sari nong-nong, gitu. Nah, ari si Dede, nah. Soran pada aub dina ieu acara diaturanan mangga. Anu bade aub saur Miss Iceng temannya Miss Nandeni. Aduh, Miss Nandeni. Di Indihe, aduh.
1: Mundi gayanya Miss Iceng. Miss Iceng jadi...
0: aduh, alah... Kak Aing nyebut Miss Iceng jadi siate, aduh, totong. Silahkan yang mau masuk bersama kita di 081-222-81101. Kemudian itu yang si totong, di, yang siate asup, menaing cicing di situ, atuh, ker ngalalele, mak. Ker ngalalele, mana itu, totong.
2: Ari baba
1: sholeng. Nah, ari mah nu keur kitu ngalalele. Nu kitu malin ngalalele. Keur ngalakoyop. Maturan ka kamar, sumpah nagen.
0: Maturan ka kamar alah. Ma Caca paling pagi sekali ternyata hadir. Pagi menjelang siang ngiceung Kang Deden Damang. Hayang laguna perahu layar.
3: Ah, si Ate Totong perahu layar kemanakeun si kamari.
1: Oh, ada Totong matu mawa tanpa perahu. Ini mah perahu layarnya, Han. Macacama perahu, Han.
0: Lagu yang barenang ya.
3: Oh, lagu.
0: Lagu pakai bet perahu layar geni.
1: Pilari mah perahu layar.
0: Duh.

0: kamar si Angkang dan Bunda Tawis Manco menurut laguna prima dona desa Roma Irama atuh nuhun.
1: Waduh kakak hebat.
0: Kakak mana?
1: Kakak kamar hoyong prima dona desa. Asik. Tetonggak nurutan lah.
0: 17 tahun ke atas ya teh sabar tahun saya tetong.
1: Tutung.
0: Sabar tahun.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Esa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Esa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.
2: Sok nuti tadi tajan jararoget kapayun-kapayun. Tetong serek muir tetong.

0: kakak. Selamat pagi kakak.
1: Aduh.
0: Salam kenal dari aku ya kakak Amar ya.
1: Aduh. Atuh nuhun Kang Den Totong ganteng.
0: Nah ada Totong mah ganteng wah.
1: Oh lah. Berikut mah patir. Assalamualaikum. Pagi Kang Den. Dan ukun laguna sekedar bertanya salam kangge kasadaya hatur nuhun Kang Deden siga murang kali abi bun
0: maunya ya teu Deden
1: mana

0: kantal. Tasya mah gitu totong. Enggak tong diajak ngomong sih. Cowok kasih teh. Muat Talita, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Kang Den sarang Teh Ijeng, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan rezekinya hadir lagi. Yang mendengarkan salam untuk yang lagi dengerin aja lagunya Kang Den Dungkang.
1: Oh, yang Dungkang, Engkang. Mangga pada Dungkang,
0: Dungkang, Dungkang. Oke, kita cari.

0: Dungkang Itje Trisnawati.
1: Nanti mau Itje.
0: Itje.
1: Oh Itje.
0: Itje Trisnawati.
1: Mana Itje Itje? Mana hebat.
0: Oh. Kodel berikutnya. Assalamualaikum. Selamat siang Kang Den. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Den, hoyong laguna gelas letak di Mansur S. Oke deh, siap deh, gelas letak anu pepes pisan gaya.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Oh, oh, aduh. Kenaon sia teh tatang? Potong mana juga.

dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasa. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, ini aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atuh baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi.

0: kapain rin Bang Mansur.
1: Matopan siang aden. Siang matopan. Matopan laguna hoyong benalu cinta.
0: Ya, salam kenal buat Matopang.
1: Topan, Lin Topang. Topan.
0: Oh, Topan, wae.
1: Topan.

0: ikut Mbak Linda Oktaviani Sari. Assalamualaikum, siang Kang Deden, Teh Ijeng, sama Jang Totong.
1: Wah, Totong anu nyenggol.
0: Request lagunya Engkau Lah Takdirku dari Weni. Kirim salam buat semua saja, spesial buat Kang Deden sama Teh Ijeng sama Jang Totong. Terima kasih.
1: Terima kasih Teh Totong oge wa Deden.
2: Hari kain ternyata terima kasih siate.
0: Benang ya.
1: Ya, mau hijau.
2: Kain mau nyebut emas siate.
0: Aduh. Engkaulah takdirku, Weni. Benar cinta belum bisa dapat.

0: Teh Norin, assalamualaikum siang Kang Deden, Teh Ijen, Daman. Halo jeng siang, alhamdulillah. Aja sehat. Hari eta teh nyarios salam kena dari aku Kang Deden yang lagu Roma Irama kerinduan spesial kanggo sadayana aku. Salam kena dari aku. Lagunya Roma Irama, sebentar ya.
1: Temurun salam kena nawa Deden.
0: Oh, tipun anak teh Norin, kai totong, bepak perele.
1: Mumun sih kok anak domba.

Salam kenal kembali, mantap laguna. Saudara Kak Amar. Iya kakak. Atunuhun laguna kalian.

Kita dengar dulu, oh ini baru satu lagu, satu kecewa dari Weni. Bukan dirimu mengobati. Bentar ya.

0: Aduh, atur thank you Bang Roma ya.
1: Iya, lagu nate nonceng.
0: Keren.
1: Rinduan. Mana sopo pohon sopo ge.
0: Tak kerinduan. Mungkin kata tung harus tak kerinduan gitu.
1: Aduh, terkena si totong.
0: Ya, yang belum masuk silakan. Waktu kita masih 1 jam.

0: hatur nuhun atotong laguna.
1: Waduh, hatur nuhun nekin.
0: Saur Teh Norin.
1: Ibu Norin, hatur nuhun kembali ya bu ya. Totong maning ngalenggak ngadang lagu ya.
0: Oi. Pada hatur nuhun laguna. Mangga misami kakak kodel ya. Kakak Amar salam kenal kembali. Mantap laguna. Saur kakak Amar.
1: Oke, mantap pasti deh.
0: Ibu Nyai Dewi berikutnya. Assalamualaikum Aden Setia Manco ABG. Mangga nuhun Ibu Nyai Dewi ya. Manco, aduh.
1: Ning Manco dari Pak Tante. Kami sarang totong ayo ge Manco.
0: Acacang si Totong ngamalan.
1: Kumawa Deden.
0: Acacang.
1: Totong ngaca belajar ngacacang.

hati mancur kanggo Kang Deden makasih. Ibu Viola menyesaya lagu menyesate. Oke, orang

Viola yang pengen lagunya menyesa dari Bang Mansur Mangga. Kita temukan ternyata ada juga dari Reza Herlambang, dari Krispati, Desi Ratnasari. Itu kan bukan lagu dangdut ya. Itu Viola. Barangkali mau yang lain Ibu Viola silahkan. Seperti Mas Topan nih. Siang Totong, Mas Topan sama lagumu Ibumu. Bukan babumu. Bukai ayatnya Ibu bukan babumu. Eh kan saya Totong, Ibumu bukan babumu.

Buat Ibu Viola yang minta lagunya Menyesati Bang Mansur. Bang Mansur banyak sih judul yang lain, tapi lagu Menyesal dari Bang Mansur tak kita punya. Ternyata Ibu benar nage. Saya mohon maaf gitu loh.

kalau kata kakak amar, istrimu bukan babu. Istrimu bubu buka, bukan babumu. Ini kata mamah Topan, adeden, ketika apun temo. Benarkah ini Mas Topan? Kita coba. Hanya dari kita temukan dari suaranya DJ.

0: Biohasa di Radio Sukapura FM dan apa?
1: Iya, ke Facebookan deh.
2: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya tuh. Ye, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik ngilikan.
1: Ye, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
2: Naon, ceung? Cermat Sale. Leres para wargi. Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: kamu ikut bahagia?
1: Pasti semua.
0: Aduh. Perwakilan Kumai Iceung Manjar Kentea yang mau gabung bersama kita di 0812228.

antara gadis Pantura Roma Irama sama memaksa menggantinya untuk ibu siapa nih yang pesan kita ibu Viola kalau mau gantinya yang lain ibu Viola.

yang mau gabung bersama kita, silakan. Buat ada pelajar yang, terutama bagi mereka yang baru usai melaksanakan tugas di sekolahnya, seperti ulangan umum, ya, misalnya. Oh, ini malahan upis lagu Nakang Den. Ya banyak sih yang lain. Ibu Viola, tapi Anda suka ini juga silakan. Semoga Anda puas banget. Ini kata Kak Amar benar pasti Kang Den. Oh, gitu ya. Tadi yang punya

0: Iceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ke budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sale deh.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Karangnunggal Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna, sapertos panyawat lambung.

0: Benar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM.
2: 98,9 Sukapura FM.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

kena merena ngarena ngarena 98.9 Sukapura FM.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh. Buncit leuwih cenah totong.
4: Pantes ku sorangan wadidin. Eta cina tarabut cerekan usajen. Tarabut cerekan usajen.
3: Oh, itu. Ya, setotong balas dendam kamari barang penta tadi bere tete den.

0: Sora anu bade lalabet mangga dihaturana. Anu bade mundut kawih mangga. Mangpang mengpeng mungpung. Aduh.
1: Mangga dihaturananku di sim karung.
0: Mun pareng kuring gitu.
2: Aya nu
0: nguring gitu.

0: nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Tung tadi tersedih, wadirin.
2: Kenaon, Totong?
1: Menjuni ngalikun kakak Amar.
2: Rumah kakak Amar?
1: Ngingklak wadir tadi, duh. Ngajar kentika momot.
2: Lagu nate.
1: Ya, kembang lamunan.
2: Kembang lamunan.

0: Kayak totong hampura.
1: Hampura gitu.
0: Nyampura tajan lalu kadinya. Totong nukur sibuk nyalik sik.
1: Sia. Nah, hari sia nyarita teh atau totong. Nyalik sik segala rupa cita. Aduh, yang nyalik sik. Mah kiki siang bun hoyong laguna bulut. Jangan bulut. Dikintun salam ka tim Payetwen sadayana. Semangat.
0: Bipit kembang. Oh, diku totong di walerna semangat. Kanggo mah kiki. Nah, jangan totong tadi senggol oge.
1: Tadi sebat itu.
0: Ya, tadi sebat oge. Tim Payet, ayo totong tim naunya.
1: Tim Pitak.
0: Wah, wadirin mau laki itu atua.
1: Yang orang teraskan jawaring. Yang jeng puter laguna layung berum tiayan cat nikah. Kirim salam ke oka istri tercinta.
0: Mana tilu kali hanya Mang Jawaring. Ayah wadah

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: 98,9.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa kes, sareng

kredit. Cermat saya sedia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat saya sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat saya. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Lain, ayo nama salau bat toko mebel teh Eden. Alhamdulillah ceng, eta teh nandakin yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lemari hias, meli di mana nya? Lah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi untuk kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Ya Allah, ya Robi, ayin gablek salah kita milik kesel. Berang putih nga nunung tuh, neta tepanon tuh, atuk setukeran ini jengjengkol, ayin awas mah.
6: Lain panon wain, lain ke rematik, ongko, suku ge jadi tilu.
5: Mana?
6: Ya hiji itu, cik atu banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
5: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sa. Gusti, lu agung ada macet dong lagi gara kuat lagi, akan gara sok.
6: Atuh orang edit.
5: Ayo.
7: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti.

Itu Cina Ceng. Iya jadi orang gagal cintanya, gagal cinta. Aduh, dadah teing. Ibu juru kawih, ada. Jadi. Mangga orang majengkeun ka nu sanesna. Hiling Ceng.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.
3: Tah, Jeng. Kerece teh. Bawa. Mangga nyanggakeun ijeng. Nuhun ditampi pisan den. Ah. Izin kuring amat mundur amat mungkur. Wujung leleson kasandayana paturai insyaallah. Dina waktu senebar dirongkap urang sarangan deui. Urang tutup siang dinten ieu dina lagu Bangbung Hideung. Bilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Pada naik, Pak, ini cabai merah 100.000, bawang merah, cabai rawit 80.
3: Saya minta kehadirannya, tidak bisa sosok bupati diwakili oleh Pak Kabin Daerah, tidak.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kecewa tambang galian ilegal yang pernah ditutup buka lagi, LSM di Garut ontrok DPRD. Pemkot Bandung desak Pemprov Jabar tetapkan status darurat sampah. Pasca Idul Adha, harga cabai merah mencapai 100.000, bawang dan sayur mayur masih tinggi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Meski pernah dilakukan penutupan oleh pemerintah, aktivitas galian C ilegal di Kabupaten Garut diduga masih beroperasi hingga saat ini. Hal ini telah menimbulkan kekecewaan berbagai kalangan masyarakat setempat. Terkait hal ini pula, Selasa 2 Juni, LSM Pemerhati Lingkungan Libas mendatangi DPRD Garut untuk mengadakan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Garut.
5: Menurut Ketua LSM Libas, Teddy Sutardi, kedatangan mereka ke DPRD untuk mempertanyakan ketegasan Pemkab Garut terhadap aktivitas galian C ilegal termasuk yang pernah ditutup ternyata masih beroperasi lagi. Ia mengaku kecewa dengan sikap Pemkab yang dinilai tidak konsisten dalam menyikapi masalah galian C ilegal yang nyata-nyata telah menimbulkan kerusakan lingkungan sangat parah dan merupakan pelanggaran hukum dan perundang-undangan. Dirinya menuding dalam penanganan galian ilegal itu terjadi saling lempar tanggung jawab antara Pemkab Garut dan Pemprov Jabar. Kekesalan Teddy dan rombongan semakin memuncak karena dalam audiensi dengan Komisi 2 DPRD Garut yang mestinya dihadiri Bupati malah hanya mewakilkan beberapa dinas terkait.
3: Mana Bupati? Jangan sampai saya berkata dua yang bisa beroperasi. Nyatanya pemerintahan Kabupaten Garut dengan kata sabut bahwa Kabupaten Garut tidak berhak dalam pajak distribusi. Kita tanyakan ke Bapada, ternyata ada 2,5 miliar pendapatan galian C. Yang selainnya 16 galian C yang 2 ilegal. Kenapa diam Kabupaten Garut terus dirugikan? Saya minta kehadirannya. Tidak bisa sosok bupati diwakili oleh Pak Kabin Daerah. Tidak.
5: Dari pantauan reporter PRSSNI Jabar, LSM Libas diterima Komisi 2 DPRD Garut sekitar pukul 10 pagi bersama beberapa pejabat dinas terkait. Karena kecewa tak dihadiri Bupati setelah meluapkan emosi dan menyampaikan aspirasi terkait kondisi faktual di lapangan mengenai galian C ilegal, mereka pun walk out dari audiensi yang sudah diagendakan.
4: Wali Kota Bogor bersama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat meninjau langsung pengujian tanah proyek pembangunan trase baru Jalan Saleh Dana Sasmita, Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan daya dukung serta kepadatan tanah memenuhi spesifikasi jalan sebelum masuk ke fase pelaksanaan teknis.
6: Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, meminta kepada pihak DBMPR agar pengerjaannya berjalan lancar sesuai jadwal dengan kualitas yang baik.
7: Pembangunan berjalan dengan lancar, dengan kualitas yang baik. Saya juga tadi menyampaikan agar waktu pelaksanaan tidak boleh mundur-mundur ya, karena kita memerlukan jalur ini selain untuk masyarakat ya, sudah menunggu hampir 1 tahun. Pada bulan November nanti kita akan laksanakan juga porprov di daerah Pamoyanan. Jalur ini sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Kota Bogor.
6: Diketahui proyek tersebut dikerjakan oleh PT Promix Prima Karya selama 163 hari kerja sejak penandatanganan kontrak pada 12 Mei 2026 lalu dengan sumber anggaran Provinsi Jawa Barat sebesar 21,2 miliar rupiah.
4: Pemerintah Kota Bandung mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menetapkan status darurat sampah seiring meningkatnya volume sampah yang harus ditangani setiap harinya.
8: Lonjakan aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan berdampak langsung pada peningkatan volume sampah yang harus ditangani setiap harinya. Kondisi ini semakin memperberat sistem pengelolaan sampah Kota Bandung yang hingga saat ini masih bergantung pada tempat pengolahan dan pemprosesan akhir atau TPPA Sarimukti. Menyikapi desakan Wali Kota Bandung untuk segera ditetapkannya status darurat sampah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan tegas mengatakan pemerintah tidak boleh gegabah dalam menetapkan status tersebut sebelum memastikan langkah penanganan secara konkret di lapangan. Dedi menilai persoalan utama yang dihadapi saat ini bukan sekedar label status darurat, melainkan bagaimana menyiapkan solusi agar tumpukan sampah tidak semakin membebani sistem pengelolaan yang ada. Sebagai langkah antisipasi, lanjut Dedi, Pemprov Jabar tengah menyiapkan sistem pengolahan sampah berbasis wilayah yang nantinya ditempatkan di setiap kelurahan. Teknologi tersebut telah diuji coba dan dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap TPA secara signifikan.
9: Saya sudah menyiapkan memitigasi, yaitu mendorong alat yang bisa melakukan pengelolaan di tiap kelurahan dengan kapasitas 5 ton. Dan uji cobanya sudah berhasil dilakukan di Gedung Sate. Gedung Sate itu ada alat yang merubah sampah kemudian menjadi bahan bakar. Bahan bakarnya itu nanti kan bisa menjadi pengganti batu bara.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Saudara, Polres Cianjur membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor roda 2 yang beraksi di sejumlah wilayah Kabupaten Cianjur. Dalam pengungkapan kasus, polisi mengamankan 6 tersangka dan menyita 34 unit sepeda motor hasil curian.
1: Kasus ini terungkap setelah warga menggagalkan aksi pencurian motor di kawasan Pasar Induk Cilaku. Satreskrim Polres Cianjur bersama unit reskrim Polsek Jajaran kemudian melakukan pengembangan hingga berhasil mengungkap jaringan yang lebih luas. Kapolres Cianjur AKBPA Alexander Yuriko Hadi mengatakan pengungkapan berdasarkan pengembangan dari 10 laporan polisi yang masuk sejak November 2025 hingga Mei 2026. Laporan berasal dari wilayah hukum Polres Cianjur, Polsek Karangtengah, Polsek Sindang Barang, Polsek Ciranjang, Polsek Cilaku, dan Polsek Cianjur Kota.
2: Rata-rata mereka berpasangan mencuri kendaraan bermotor roda 2 yang lokasi tempat sasarannya adalah tempat hiburan, tempat perbelanjaan seperti pasar, toserba gitu. Bahkan ada yang di musola, walaupun musola di SPBU, termasuk di beberapa tempat adalah di kediaman korban.
1: Polisi juga masih memburu dua pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang atau DPO, yakni I alias E. Keduanya berperan sebagai penadah dan seorang pria berinisial MS yang membantu aksi pencurian di wilayah Cianjur Selatan. Alexander menegaskan, pihaknya akan terus menindak kasus pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat ancaman hukuman 7 tahun penjara.
0: Pasca Lebaran Idul Adha, harga komoditas sayuran di Pasar Baru Kabupaten Kuningan Selasa pagi masih tinggi. Seperti harga cabai merah mencapai Rp100.000 dari biasanya Rp50.000-60.000 per kilogramnya. Cabai rawit dijual Rp80.000 yang tadinya hanya Rp35.000 per kilonya. Bawang merah biasanya Rp40.000 kini naik menjadi Rp60.000 per kilonya. Tidak hanya cabai dan bawang, harga tomat, wortel dan lainnya juga ikut naik.
3: Salah seorang pedagang mengaku, sampai saat ini harga sayuran seperti cabai dan bawang masih mahal. Masih tingginya harga sayuran akibat dari harga di tingkat bandar yang terus naik hampir setiap hari. Mahalnya harga sayuran dikeluhkan para pembeli dan membuat para pedagang omsetnya menurun drastis.
4: Pada naik, Pak, ini cabai merah Rp100.000 kilo. Bawang merah, cabai rawit Rp80.000.
5: Biasanya berapa sih, Bu, cabai merah, Bu?
4: Biasanya mah cabai merah ya paling ya Rp60.000-50.000.
5: Berarti belum turun pas lebaran ya, Bu, ya?
4: Belum turun. Tomat ya naiknya sedikit, wortel sedikit, timun juga naik. Tadinya Rp8.000, sekarang Rp15.000 saya ngejual per kilo.
5: Stoknya kurang atau gimana sih, Bu, naiknya?
4: Tahu, Pak, dari sononya naik.
5: Berarti pas lebaran masih tinggi ya, Bu, ya?
4: Tinggi, iya.
3: Sementara, untuk harga daging ayam potong mengalami penurunan dari Rp38.000 kini menjadi Rp36.000 per kilogramnya. Pedagang dan pembeli berharap kepada pemerintah untuk turun tangan agar harga kebutuhan pokok, khususnya sayur mayur, kembali normal.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
8: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel berang putih nganunung tuh nata teh panon tuh atau setukeran ini jengjengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae ini aing rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu cik atuh mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Alah ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dung leuwih gara kuat teh akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Ayo.
0: Badaya mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias kursi kaluaran model anyar lomari pakaian lomari plastik spring bed kasur busa lomari TV kalih anu sanes-sanes tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya mangga sumpingan mebel Cermat Putra sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Setelah 2 hari kita off gitu. Saatnya hari mulai hari Rabu minggu ini kita temani Anda ya, dari mulai pukul 14 sampai pukul 17 sampai sore, insya Allah. Apa kabar Anda semuanya? Sehat? Semoga selalu sehat lahir dan batin ya. Dan kuring juga sehat lahir, sehat batin, alhamdulillah. Tentunya semoga ya, kita bisa tetap terus merasakan nikmat yang sangat tak ternilai ini. Nikmat sehat ini semoga bisa tetap terus kita rasakan sekarang, besok, besok, besoknya lagi besok. Pokoknya mah selamanya gitu. Sing sehat walafiat lahir dan mati, supaya bisa beraktivitas, supaya bisa melaksanakan kewajiban kita, supaya bisa melaksanakan rutinitas kita, supaya bisa ibadah, itu yang paling utama. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Selamat sore, selamat mendengarkan. Monggo kita undang Anda untuk bergabung bersama melalui chat WA di 0812-2281-101 bersama Sim Goreng tentunya Andi Elina Sugilar. Gas ke

laguku. Lagu nusok bikin abrag-abragan di panggung. Sono oge ya ngeliat ini, ngeliat pentas orkes gitu di lapangan. Seberat tahun we. Ya di nu hajat kan beda deh, gak nyaman sih lihat di nu orkesan di nu hajat nu. Pingin itu nu di lapang, lapang terbuka. Jadi tuh pabaliut lah jona teh jeung nu parasmanan. Ya ini aja teh pabaliut jeung nu parasmanan. Di lapang aja jupa panas. Kita mah jogeun anu abrut-abrutan, salang ni kunu gerlut. Orang ngelajo ah. Nah, aya di lapang ya, tara aya. Ya. Selamat sore nuhun yang udah pada chat WA ada Acus. Selamat sore Kakak Acus. Gas paman, sehat kita buhan seueurnya teh tidak acan osengna. Bet aya oseng dagingnya kos kanggung di oseng. Tapi rangeuna heueuh gas kan lagu yang di atas Kakak. Itu oseng daging sapi timal-timal buatan Mayaya. Ngan samal na po teka keluarkan. Kan hadir di setia. Padahal mati manan samal cus. Nah samal na kaliwat teka dahar. Bila engkau merasa daging sapi di oseng. Ngenahnya cus nih. Lapar teh. Selamat sore, jabat nu nyawer ning do udah rudet lah gilana ning 2000-an nu nyawer nyawer 2000. Ayo laku atau yang adok andok jeung imbit nu nyanyi itu gini. Terus sirikna yang ngerwot gana imbit nu nyanyi itu nyawer. Gila ninggalin lagi ya. Terkena di hati pendengarnya. Mata kapan ya terakhir kau undangan teh? Sim goreng upami kaundangan gitu, kaundangan anu ngandung elektronan. Jadi datang teh sok siang 11.30 lah, kira-kira setengah 12 gitu. Soalnya waktunya kan berhenti. Elektronan teh lagi istirahat, kan rehe gitu, betah, nyaman gitu nih, mati dahar nanti. Beda aja nu pagi-pagi, ya, misalkan enjing kenet.

0: gelok coba musik brang breng brong nu ataan ganeng nu ngajak ngobrol ge ganeng. Selamat sore Acus, kita absen dulu ya, nanti kita ngobrol lagi. Ernie Nurdiati, kumsalam hadir sore. Kode, kumsalam hadir panas napo. Manut, kumsalam selamat sore. Firdaus hadir sore, gaskan lalu emang sehat badan emang. Nggak tahu si dompet nu kirang sehat teh. Ya gini nggak usah disebutin soalnya tanah. Udah orang kan perintis bukan pewaris kan kadinya. Bukan keluarga Abu Rijal Bakri ya. Yang punya pohon uang duit itu tinggal gebegun. Jamil hadir sama sore Arut Cikuya. Halo Amang, halo Pak Guru, halo Pak RT, halo penyiar, halo konten kreator nang. Ada bukan konten kreator. Ya. Asep Ado sore siap digas. Pik Cimangu sore, Masela hadir, Makaila sore hadir, Amang gas ke. Pak Queen hadir ke panas ke, ku lagu matak papuket kalah yang naik. Coba lagu anu lagu Mas Bahlil ganteng, My Little Blue Kutan. Bunga kita gak mau ikut-ikutan tren. Bojan CBO hese mang aya nama buan pendekar wungkul nu nontonna ta eta. Pendekar kampung wungkul pelalajona. Cynthia ikum salam hadir epa kebayang ajrak nu joget dek tes ngadad daging doma geus seruduk ka hawana teh nya buan hodam doma na nyuruk. Hodam doma na nyuruk kana awak. Ape sore inget aslina karena jalan baheula mun aya orkes di nuhajatan rame pisan. Pabaliut nu joget nu dahar kungsi ngeluh seserahan tiheula parasmanan pahibut jeung nu joget. Eta alas uing bae kasiku sakeur joget. Tadi sayang-sayang ngenca aing ke jelema nu joget. Atak naon atuh? Assalamualaikum salam hadir Omet. Waalaikumsalam. Lain sing sok rudet ningalina nyawer. Keur teh 2000-an hek teu dibikeun-bikeun ka artisna, ngajigana jeur hate artis ari kamu niat nyawer teh sih. Lain harga diri artis ini bisa neuh kudu nyokotan duit teh gede di enan dikicet-kicet duit teh geus sih 2000. Tapi pernah ngalamin gue ya? Pernah ngantri dengan tri sasalaman. Sasalaman jeung penganten. On pegelok gitu ya. Di nulobak. Ngantri ke harup itu ke pegat kuno langsung parasmanan kan. Anu usiknya teh jarang. Jauhkannya teh orang sasalaman jeung penganten, jeung bapak ma, jeung bapak na gitu. Lamun wawuh mah ngobrol urang teh. Palebah teu wawuh gini. Jeung orang tua pengantin terek pengantin laki. Pokoknya nu barang datang kan gitu susunan dinu ieu dina pelaminan. Lamun wawuh mah urang teh bisa ngobrol. Palebah teu wawuh. Geus sasalaman teh ukur naon wilujeng gitu ukur gitu kan. Ngahuleng gitu. Kareup macet. Gitu sok pernah teh ngalamin gitu. Kaharup macet untuk usik tuh, nanti maju-maju kan. Urang diharupun bapana, diharupun mamana. Ngahuleng. Rat-rat aja. Pernah kan mengalami situasi seperti itu? Arek ngejat tina eta kan tina kalang antrian lebar. Lebar nanti kan mau parasmanan. Ari kura hulang, ulang ngesesalaman tenungan maju ke harap, kata lila anak. Nepi teka penganten. Tuh penganten anu serua gitu tuh wawu. Ukur tiba-tiba urang teka ulemana nanti. Diulam ke orang tuanan nubulah ditu gitu kan. nu belah dieu mah urang teu wawu, panganten teu wawu. Da urang wawuhna teh jeung nu belah ditu jeung kolotna. Nu akrabna teh. Geus salaman jeung panganten kan. Wilujeng gitu kan. Jeung panganten teh wilujeng. Romongan teh maju, gitu, ngerem dirinya. Hulang, hulang. Segerudat sih. Kalau Anda pernah ngalamin suasana seperti itu, ya, fix ya, bahwa Anda waktu hari terudat. Walau badai menerjang, kan Eli Sulasti hadir laguan mang ku kopit pahit ya, itu nuansa etik nanti. Kan bahagia, bila... Kang Pendi, Sami panas kadinya Sami, ya, mau ngayana menuju iu. Asep adoh jeung naon maksudnya di zaman baheula tiap aya hiburan boh berang boh peutingan kudu gelut we. Teu abdoh meureunnya mun teu gelut jeung mabok teh heran deh kan. Ya da kumaha urang harga diri nanti naik eta teh ya, seungit ngaran di kampung teh lamun aya ieu kuat gelut dina hajatan.
1: Sore ieu di poe Sabtu. Sore.

Selamat sore, kopi pahit lagunya tanya ngake. Anupis lagu na Eli Sulastri, selamat sore. Mas Elau yang laguna Siti Siti Fatimah, ya Allah siap nanti. Kopi pahit tanpa gula boleh gening. Kanggo istriku tanya cuy yang baik-baik ya. Sing sehat ras. Jaga segalanya. Yeah. Acu se'e kuam keom jika sapi tas deringku se'e ngomong-ngomong naon doa ya hang ke gitu aja nyebat kedusa salaman atau isuk doi batu hari pagi bingung bingung. Situasi seperti itu manges kacau. Kim Jong Un sore asabiu setengah satu ngelayapkan duh. Lain ngelayapkan teman ibrakun. Amar hadir Pirdaus asli mang erahik urang tua ujeng kolot awi ngesok bareng ngoprek baju berintil-berintil. Eh gerudut nanti ke harup tuh wawu, ke tukang tuh wawu ngasin. Pokoknya ngeri deh kalau misalkan kita di situasi seperti itu. Ngeri pokoknya. Leng lamun harapun orang atau tukangan orang tuh wawu bisa ngobrol. Emang harup tuh wawu, tukang tuh wawu, penganten tuh wawu. Hari ngejat lebar parasmanane. Ome jai terhe bener mang sok ngegerentes nahatin. Yuk wi ngayang dahar pegangan trigger ini lebar teh ini kuma kagok. Komo barang jeng baturan ujayon pasarek nyedok kejo cukil na dibawa atuh atau disumputkan ah sok yang ngacak-ngacak beja parasmanan. Kelakuan almarhum teh. Almarhum Mang Cepot nusok itu teh, yo culika nada. So ngariwuhkeun ieu penunggu ieu penunggu non, penunggu parasmanan. Geus mah bener jeung si Mang Cepot nalamun bebarengan teh. Cing Mang mah cing ti tukang, tukangan urang cing ti sok. Nuk aing cing sok sagala disumputkeun karunya kana panitia. Pak A, kamari kanu kawinan dulur di parumasan pasah salaman tuluy ngantai jauh ah tetulus miluan mang kalau nyokotan piring kotor uing mak dari tugas genan anak itu nyanya baru kekun bayar taring isi ditugas genan anak itu mah betah eh. Jadi ya gawe Matalita ikum salam selamat sore lah hadir lagi setia mendengarkan sih. Mang mana, waalaikum salam, mamang sehat, kopi pahit tanpa gula, ini lagi diputer ini. Mari kemari kenalan saja. Bani Iban, pernah taang, abi pas salaman, kanu panganten hareupeun istri, ang. Anu rada wededed, pokoknya tiba-tiba si awewe urun, ngadadak, otomatis imbit abi antal, ya. Jeung istri eta. Cuk si istri eta teh naon sih cenah lain angot asa halimpu pokona waas beri cakianya nyamu sugan.

0: Nanti. Ngerti ngecek dibade-bade bani. Pakuin anyar kene ngasan gedemang urang ukur kenal ka bapana, tekenal kanu kawina. Tekenal ka pamajikan anak hek pas kadenya nu apa pisan. Hek mana eta jelema nu dikenal hiji-hijina teu di pelaminan deh wata sayang balik deui karak nepi kana pagar ayeuna ge mung asup weh. Ngarumasnya. Ketika kita datang ke pesta pernikahan gitu, hek teu aya tam non teu aya nu nyambut tamu gitu, teu aya nu ngarahkeun urang kudu ka mana, eluh eta bingung ka beulah mana gitu, kudu ka mana heula kan, sok culang cileung hek eueun wawuh. Komo dina etanana keur dina pelaminan misalkan nyakir istirahat. Orang teh culang cileung eueuh anu nuduhkeun sok ka ditu heula eta tuang heula ta kumaha gitu. Nu aya teh cara ruwek. Ah. Sok situasi seperti itu ge. Itu teh bikin teu nyaman. Matak sim kuring mah sok memposisikan diri teh sebagai penerima tamu. Di tetangga munaya hajatan sok itu komo di Sukapura mah udah beberapa kali hajat katanya, udah berkali-kali hajat ketika ada acara sim kuring mah tugas teh geus we gitu, narima tamu nyambut gitu kan, diarahkeun ngapa ka dieu gitu kan, sebutkeun ka Bu Haji teh bi ieu ti anu gitu kan, betah ari kitu teh. Karena sim goreng rumasa gitu, rumasa teh suka merasa nggak enak gitu ketika asup kanu hajat ya. Eueuh anu nyambut, eueuh anu nuduhkeun, eueuh anu ngarahkeun, euy pengalaman teh matak dijadikeun enteung gitu ke sim goreng matak mun aya acara di dieu anu berapa kali hajatan gitu kan, nikahan Ayu, nikahan Ali, nikahan Husen, Alija. Pugu deh lamun keur aya kegiatan radio gitu. Jadi gampang gitu. Untuk ngaetakeun ka tamu teh. Dituduhkeun ku urang mah dituyun ku urang digusur. Aju seueus sarua met sakabeung mana aing ge dek nyatu nepi ka kieu-kieuna bet kaos teu mampu meuli kadaharan gitu met. Ulah ulah kikitan ulah kajian balik atau nunggu di hareup langsung nyenok kayak udah teu bisa kitu. Culang cileung. Ayo sakit. Nuri hadir, Omet Jaiter teu jauh beda mang lamun urang geus-geusan tahlil. Cai susu gucan aya rek balik bisi majar ngewa, nungguan sok asa era urang teh kuam geung nungguan susu gucan. Baru cerita ngariung aja. Nanti kita cerita lagi soal ngariung nu kitu nya.
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Aduh, mataku kenapa nih?
3: Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

Selamat sore, jam 14 lebih 55 menit. Waktu asar hari ini 15 lebih 10, 15 lebih 9. 15 lebih 9 menit. Selamat sore, Pak Queen. Komo pas pertama kali ke kota, mang dionang karena kawinan. Datang sorangan cadu tak apa ya amplop kudu dibikin hula atau darula. Ek masih usia belasan pertama kali kakawinan ek sorangan cadu tetenang eta mikirin amplop kudu diasupkan tihula atau sesalaman hula. Lebih unak. Ari pok teh sesalaman hula asupkeun hula amplop ye. Aya teh nepana poho amplopna kabawa deui. Aya teh. Selamat berpisah para saudara sampai bertemu di lain waktu. Ukur jadi naon dahar gratis gitu. Jeungna jarang ya, belum pernah ya. Belum pernah nu ngalaman misalkan ngadon dahar geus ka imah poho amplopna teu diasupkeun. Misal. Mang mana mending jadi penerima tamu ang. Mata-mata nam tuang saya ya tuh kursi ya petakeun gitu eta. Saya ya gitu kan. Atau kieu ya? Situasi pernah nyamungan. Sok geura pernah nyamungan. Ngobrol jeung tuan rumah, geus buku tuan rumah nanti riweuh ka ditu ka dieu kaluar ka jero. Urang sila geuningan. Areupeun ibu-ibu nu teu warawu. Ari rek barang dahar wae. Udah leneng atuh areupeun loba. Orang itu tujuan itu gunungan besek ke besek pemulang. Bingung bahasa basina. Kemudian emang sih etama ranahna perempuan, ranahna istri. Tapi orangnya kan kadang-kadang osok. Osok nyamungan sih menggoreng ya. Ulang. Sok-sok cina dileut, sok-sok cina dileut. Cek tuan rumah itu. Terima kasih. Udah leneng gitu. Para saudara sampai bertemu. Jek suebu di diema sok langsung ke tempat parasmanan mang. Mun keondangan hajat teh. Mikin amplop langsung udahar. Saya pada semata uing merada kapok milu-milu parasmanan ternyata ngalaman gitu soak mah ngaselina ngalaman naon udah kudu pugu. Pak A mata uing ngamun init ke uleman gitu tara poho jikan kudu milu betah bisa ngobrol jeung pasangan. Nempo batur anu dihareupeun tungtung baju batik kuat galing mang dipuir-puir.

Batiknya di buir buir. Acu seemet ah uing malum pange balik bari babelunan sugan anu nyusul. Sakali waktu mah kalah nepi sakaima batan anu ngundak nyusulkan besek. Aya kitu anu hajar.

Khawatir ngarep-ngarep pamulang ya. Ngarep-ngarep besek tingariung. Kim Jong Un kungsi mang kajadian kaeraan caitana diajak ku Nini nganter dulurna seserahan. Cek uing tidak bisa nolak, hayu berjeng te apa sanu kawinanana. Pas nepi teh ari Nini matului ka dapur, ari uing mah diharep. Eta pas ngantai ek parasmanan ngadagoan Nini uing. Ek bareng maksudnya ngerate erating waleh tebi judui. Saparat ngantri nepi kadar uing terus mikir nyokio muku aing tinggal kini itu aja. Amar eta mah lalakon Kang Salim aneprok ngan besek. Sok tajus kawinan bener ya nama.

Sep ang nomor ieu breu, nomor no abi hiji deui mah nomor jikan. Uing pernah nyamungan nalangan ulancuk. Hayang mah budak ceuk panganten teh tuang heula. Ceuk panganten teh tuang heula a, moal ceuk uing teh padahal beuteung uing geus lapar-laparna. Daerah tu wau ang mana budak ke sayang balik lila si ang dewek aneh pro kedagan besek. Cerita nama lo lebih besek balik ke dewek teh daerah tu nempo nanu mulang angnya ari besek nama dua nya tangan jerona tekejo wungkul dua nana. Hatir kibra. Kari kaliru eta mah. Watir. Besek dua teh kejo unggul dua nana. Acus ta ieu asli kumaha jek duh nun laguna sami-sami. Omet jeiter uing mah anyar keneh. Ku emak titah nyamungan indit nanggeus beurang. Pas ini ka sahibu bet. Pas nepi ka seibul bet geus rada tiiseun. Eta uing bingung kamanakeun amplop ieu. Egaun nu narima. Arek balik deui kumaha tungtung lanungguan nepi ka aya seibul bet eta uing nungguan pamulang mang maneh kesel. Pek teh cenah antosan teu acan asak teh matak aya nu masuk hangeuk aing ditanya mungan teh. Di warung jadi bahan cerita di tongkrongan si aneh prok ini dengan mau pulang.

Bang Manap aya hiji di amang lagu teh Kacau Mania judulna dengke. Ada nasar heula anu urang surat asal seburit. Rohi sore kas uing nganter nyamungan. Jeung jikan salah asup uimah. Da eta nu ajana duaan hayang ampir pareneng dan teu apa uing jeung jikan ge da dulur si emak pengen tawarus. Kumaha teu nanae kitu. Wanjeng nuga imah teh sayu. Nuhun yang udah bercerita, kita tunggu waktu adzan asar jam 15:09. Dan tentunya ketika pas waktunya tiba nanti, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah sholat asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjar berlipat dari Allah SWT. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Keur naon ceuk?
3: Iya, keur Facebookan deh.
2: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
3: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
3: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
2: Naon ceuk?
3: Cermat Sel.
4: Leres para wargi, Cermat Cermat Sel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
5: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
6: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
6: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
6: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 1599
1: Sukapura FM.

0: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, netete panon tuh, atuk setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, aing ke rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung etama cek dungli, gara kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
4: Tempat belajar hari ini.
3: Sukses di masa depan.
4: Sukses di masa depan.
5: 98,9 Sukabura.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Oho, kita tidak bikin postingan di Facebook, tapi baru kali ini kita posting di Facebooknya. Sok yang lagi denger mah komentar di Facebook lumayan lah, nama-nama pedolaren. 0,01 lumayan nih, kunuk-kunuk 4 bulan. Selamat sore, terima kasih Mang Arud, masih setai, non Mang Arud di Cikuya. Eda Suhaeda hadir, Asep Ados absen naon Asep. Yang lainnya monggo absen di postingan Facebook yang lagi dengernya. Yang lagi denger absen di postingan Facebook nu simkuri. Dari tengah dangukeun omoa, mata kudu ngadangukeun. Berarti anu absen, anu ngadangukeun. Ya kan?

Sore kayaknya adiknya Sherly ya. Wajahnya mirip Gizka Madiana. Tukang nyanyi Adela. Sakarik ningali gitu. Selamat sore Uden Sujana hadir gaskeun sore padalang. Mama Caya nyimak Anwar Wasya Cilumu hadir nohon. Dan Mansis Kadepoka Wing. Oke, doma mau beri bagantungan pantonya. Weka, weka, weka. Oke.

Asepados, gas limang, uing majengkai acus keur ngabibita kinet na Facebook dibibita gumuri punung. Lamun nepi ka ngahiji di iya, pokona mau atu bijil lehonya terus. Nyana kumatu. Gumuri punung epok deh. Selamat sore Asep, Norin, waalaikumsalam hadir, beri kegoleran, selamat sore Nyi Norin. Pak Queen, lanjut mang, eta requestna good. Wilujeng Santen hadir mang, siap, saya. 0273, selamat sore. Mamila Cihuni hadir, ayo gas ke. Mama Ai Alfia hadir, selamat sore. Mama Tehmila hadir, gas ke. Nah, ngabetang ngabsen ya, ngabsen, ngabsen gitu dah. Lagunya nyangkakan, kanggo dan japra, tanyiniken.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Raisa. Nohon dari putra laguna Sami Sami, John Pentol Surabaya nyimak, bagus. Selamat sore John. Raisa Ajmia nyimak, rada sibuk lu telat ngomen nggak apa-apa. Napa napa hadir laguna kacau mania. Kacau mania apa kicau mania sih? Apaan sih? Selamat sore Manur. Dan Japra Nampi Anupis Laguna 0273 Ayah Kurawesen ngopi ngabako dibarengan musik anu loba blekukna leungit kacapet emang menasa di ayeuna-ayeuna mandi katambe pisan iya sami-sami.

Kita pamit ya, Mas Burit. Selamat sore, Amar. Lagu asli di Banyuwangi nyoba aneh. Pak Wilan Lepis lagu ini mang mana versi Sunda, mang campur Indo, sisindiran, kacau mania. Oh gitu. Marian Maulana lagu jangan lama-lama ya, jangan tunggu lama-lama. Salam kaum Ma'alif.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai kecewa tambang galian C ilegal yang pernah ditutup buka lagi, LSM di Garut ontrok DPRD. Depresi beban hidup berat dan cekcok dengan istri, motif tukang cilok Manonjaya percobaan terjun diri di jembatan Cirahong. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Meski pernah dilakukan penutupan oleh pemerintah, aktivitas galian C ilegal di Kabupaten Garut diduga masih beroperasi hingga saat ini. Hal ini telah menimbulkan kekecewaan berbagai kalangan masyarakat setempat. Terkait hal ini pula, Selasa 2 Juni, LSM Pemerhati Lingkungan, Libas, mendatangi DPRD Garut untuk mengadakan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Garut. Menurut Ketua LSM Libas, Teddy Sutardi, kedatangan mereka ke DPRD untuk mempertanyakan ketegasan Pemkab Garut terhadap aktivitas galian C ilegal termasuk yang pernah ditutup ternyata masih beroperasi lagi. Ia mengaku kecewa dengan sikap Pemkab yang dinilai tidak konsisten dalam menyikapi masalah galian C ilegal yang nyata-nyata telah menimbulkan kerusakan lingkungan sangat parah dan merupakan pelanggaran hukum dan perundang-undangan. Dirinya menuding dalam penanganan galian ilegal itu terjadi saling lempar tanggung jawab antara Pemkab Garut dan Pemprov Jabar. Kekesalan Teddy dan rombongan semakin memuncak karena dalam audiensi dengan Komisi 2 DPR di Garut yang mestinya dihadiri bupati malah hanya mewakilkan beberapa dinas terkait.
6: Mana bupati? Sementara saat ini dari Satkor dilantik tak terang ada dalam lingkungan. Jangan sampai saya berkata dua yang bisa beroperasi. Nyatanya pemerintahan Kabupaten Garut dengan kata Satkor bahwa Kabupaten Garut tidak berhak dalam pajak distribusi. Kita tanyakan ke Pak Pada, ternyata ada 2,5 miliar pendapatan galian C. Yang selainnya 16 galian C yang 2 ilegal. Kenapa diam Kabupaten Garut terus dirugikan? Saya minta kehadirannya. Tidak bisa sosok bupati diwakili oleh Pak Kabid LH. Tidak.
2: Dari pantauan reporter PRSSNI Jabar Selamat Timur, LSM Libas diterima Komisi 2 DPRD Garut sekitar pukul 10 pagi bersama beberapa pejabat dinas terkait. Karena kecewa tak dihadiri bupati, setelah meluapkan emosi dan menyampaikan aspirasi terkait kondisi faktual di lapangan mengenai galian C ilegal, mereka pun walk out dari audiensi yang sudah diagendakan. Pelarian seorang pemuda yang diduga menjadi pelaku pencurian di sebuah toko di wilayah Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya akhirnya berakhir di tangan polisi. Setelah sempat buron selama beberapa bulan, inisial RPK 24 tahun ditangkap Satreskrim Polres Tasikmalaya Selasa 2 Juni. Sebelumnya, kasus pencurian itu terjadi di toko Naura Jalan Raya Tasikmalaya Karangnunggal 30 Desember 2025 silam. Aksi pelaku sempat terekam kamera CCTV toko dan menjadi petunjuk penting bagi polisi dalam mengungkap kasus. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat berusaha menyamarkan identitasnya dengan menutupi wajah menggunakan jaket hoodie hitam. Namun, gerak-geriknya tetap berhasil dikenali penyidik. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Heru Samsul Bahri mengatakan, pelaku diduga sudah merencanakan aksinya sebelum masuk ke toko. Pelaku mengetahui kondisi lingkungan sekitar toko karena merupakan warga setempat sehingga membuat dia cukup leluasa saat menjelaskan aksinya.
7: Pencurian di sebuah toko dengan kerugian 19.700. Modus pelaku menjebol internet, masuk ke dalam toko dan mengambil uang dan terekam sama CCTV. Pelaku masih orang Sukaraja. Pelaku satu orang spesialis toko. Toko kosong karena dia melakukan pada malam hari jam 02.00. Alasannya kebutuhan ekonomi. Yang diambil uang tunai yang ada di toko tersebut. Barang-barang anak.
2: Dari hasil penangkapan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya satu dus kopi, kantong plastik putih, flash disk berisi rekaman CCTV, jaket hoodie hitam, serta celana pendek jeans biru muda yang diduga digunakan saat beraksi. Kini pelaku dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun atau denda hingga 500 juta rupiah. Polisi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Polisi memastikan motif aksi nekat pria inisial M 30 tahun yang diduga hendak bunuh diri dengan melompat dari jembatan Cirahong Selasa 2 Juni pagi dilatar belakangi tekanan ekonomi yang memicu konflik rumah tangga. Kapolsek Manonjaya AKP Sony Alamsyah mengungkap M adalah pria yang sehari-harinya jualan cilok di alun-alun Manonjaya diketahui mengalami depresi karena beban hidup yang berat. Sebelum percobaan bunuh diri terjun ke sungai, ia sempat bertengkar dengan istrinya. Berikut suasana saat petugas menenangkan pelaku.
4: Teko naon? Aa nyuwunkeun bantosan, Aa. Nyuwunkeun bantosan. Luka ieu nangis. Aku naon, Aa? Kada pasean. Oh. Oh, saun kade. Sing ngajelong deui.
8: Terjadi deui tragedi di gerbang Ciamis Daya Jalmi. Habis sareng Mang Wawan Lengko dia dicandak ka seberang ka gerbang Manonjaya. Aduh tanagana abi kajejek ya.
2: Sebelumnya, M, 30 tahun, diduga melakukan percobaan bunuh diri dengan melompat dari jembatan Cirahong Selasa 2 Juni pagi. Beruntung, aksi nekatnya berhasil digagalkan warga yang berada di sekitar lokasi sebelum korban melompat dari jembatan Cirahong penghubung Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis. Video saat pelaku dicegah warga viral di media sosial.
3: Kilas Radio.
9: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
12: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
13: www.radioprssnijabar.net.
12: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Percepatan operasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih di wilayah Ciamis dan Kota Banjar terus didorong. Kodim 0613 Ciamis menerima puluhan kendaraan operasional untuk mendukung aktivitas koperasi di lapangan. Komandan Kodim 0613 Ciamis Letkol Infantri Antonius Ari Widiono menyampaikan sebanyak 50 unit motor roda 3 telah diterima dan akan didistribusikan ke 25 titik koperasi yang sudah siap operasional. Ia menargetkan seluruh koperasi desa Merah Putih di wilayah Ciamis dan Banjar dapat rampung dan mulai beroperasi pada akhir Juli 2026. Selain motor roda 3, dukungan kendaraan operasional lainnya juga terus bertahap disalurkan, termasuk truk dan pickup guna menunjang distribusi dan kegiatan usaha koperasi.
3: Digunakan di titik KDKMP masing-masing 2 unit. Untuk satu titik KDKMP 2 unit motor 3 roda GTM.
4: Hanya motor 3 roda atau
3: rencana nanti akan didukung ada 1 unit truk dengan 1 unit pickup. Untuk saat ini baru terdukung 6 truk dengan 30 pickup. Target secepatnya, Mas. Target secepatnya kita juga tidak bisa menarget berapa. Intinya nunggu dari Agrinas karena ini kan Agrinas langsung yang mensupport kita. Kita melihat progres titik 100%-nya baru mereka akan dropping untuk kendaraan operasional untuk KDKMP.
2: Kepala Desa Ciomas, Devi Yulviana, menyambut baik bantuan 2 unit kendaraan roda 3 untuk koperasi di desanya. Ia menyebut kendaraan akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha, khususnya kerjasama dengan petani jagung yang saat ini telah berjalan di lahan seluas sekitar 5 hektar.
5: Kendaraan ini untuk operasional kegiatan yang dilaksanakan di koperasi Desa Merah Putih. Pada intinya, nanti kegiatan usaha-usaha apa saja yang dilaksanakan di koperasi itu sendiri, maka salah satu kendaraan yang menjadi kendaraan operasionalnya adalah kendaraan sepeda motor roda 3 ini.
6: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas. Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssni.com.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, Kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh Engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla'a qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aidiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud abusorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapadzal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala masyayikhina bil waqari wa sakina wa ala syabab bil inabati wa taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wa syafaqah وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan. Pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya. Pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman. Pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat. Pada para wanita, rasa malu dan kesucian. Pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian. Pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan. Pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan. Pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan. Pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang. Kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, De.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel, De.
0: Naon, Ceung?
1: Cermatsel.
2: Leres para wargi. Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermatsel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermatsel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermatsel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
0: Alhamdulillah, Ceung. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
0: Ulah kudu bingung, Ceung. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna.
1: Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya.
2: Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh alalanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Yeuh hiji itu cik atuh baneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh yeuh kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan

Dengan OG Semea Swadaya Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. OG vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.
3: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko Elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
4: Oke deh, udah terlalu malam, saya baru muncul ke studio, langsung duduk di perangkat siar. Malam semuanya wargi Sukapura dimanapun Anda berada, yang biasa Anda manteng di 88,8 Sukapura FM, yang dipancar-siarkan dari Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal Tasikmalaya Jawa Barat Indonesia. Yang udah dikirim ke sini langsung aja dah, biar tidak makan panjang waktu lah gitu, jenuh. Gimana kalau kita langsung aja saya buka WA. Yang pertama biasa ada Telia. Selamat malam Telia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menurut lagu saya tabir kepalsuan. Dikirim salamna biasa ke Om Aminun, sekeluarga Mang Eman oke sami, sekeluarga Oyan Kacang, Dejayet oke sami, sarang sadayana lah pensetia Sukapura. Terus yang nama biasa ke Om Putri Bung Sukue, sarang Mak Encuk Kavin, balik nyahunkan pidu ana, tisadayana kanggo Teh Ika Ayuna nuju dirawat di SMC. Terus opat dinten, mudah-mudahan sing enggal diangkat anawatna, sing enggal sehat deui sabihara-bihari. Hatur nuhun ka Abin, wassalam Teh Lia. Mohonnya itu kalau Teh Ika, Teh Tika anu aja di TMC ayana nuju dirawat, sok mudah-mudahan piduan nanti sadayana nya pamugi sing enggal sehat sabihara bihari di kanggo Teh Ika, kanggo Teh Lia, kanggo Mancu oke saminya, mudah-mudahan sing sarehat sadayana. Sing dadi darah manggen deui tah dina panyawatna eta. Rejongnya Telia. Kembali ada Kang Momo. Kang Momo, assalamualaikum. Tapi bukan lagu nalah, lagu nanti. Mana iya? Ini rahayu. Oh, dong tanesnya. Dihanap. Assalamualaikum, malam Kang Apin. Hoyong laguna. Sedingin salju. Kang Momo, Wilujongi. Anu ayah di Cikukul Kolot. Ada ayah Cesuti. Wilujongi Cesuti. Assalamualaikum. Salam Wilujongi. Kang Apin, ngedi. Hoyong lagu. Sarang dosa. Dikintu nama biasa. Kama Minun, Mas Cucung, Kama Incu, Kami Sami, Telia, Abah Ador, Andi Nuye, Kaka Amar, Neng Arani, Kau Openg, Budak Hidung, Oye Kakang Otang, Kang Atang Mi Ayam, Kami Sami Uli Jawangi, Kata Iis, Delegnya, Ucu Jaiter, Kumlah Kau Kasadena, Wargi Sukapura, Utamina Biasa, Buat Kang Abin, ayo Kang Odek gitu ya, bukan Kang Abin. Kalau Kang Odek gue nyalira. Turun Kang Abin yo, sami-sami Kang Cesuti, anak diramai. Kembali ada Mamin, Mamin, Wilujongi Mamin. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Wilujongi, Kang Abin, Wedi, kumada, Mang. Alhamdulillah, ada Mang saliranya. Mamin, biasa, badai menurut lagu untuk judul nanti, pepelingnya biasa. Kinten salam nang biasa kok kata Dayana Wargi Satya Sukapuranya Anu Jumara Ranco Payun Radiona Mugia Ayah Dina Sehat Wal Afiat Panjang Yuswa Seueur Berkah Amin Panjang Yuswa Seueur Dinya Berkah Di Amin Spesial biasa kok Apin Anu Nuju Tugas Mugia Sehat Selalu Amin Panjang Yuswa Amin Seueur Berkah Ya Amin Selalu eksis mengudara di Radio Sukapura, amin. Wassalam, Mamin, sekeluarga, nah di Kilang lah, si Kapini. Koneng atau siap? Oh, perlu dipilar ya, artinya. Sekarang buah Papua, nah buah Papua nih. Buah Papua nih, yang nyobian buah Papua. Nah, itu Mamin, Kang Ajat, buah Papua, apaan? Buah Papua nih.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Dan kembali ke 078 Lejo Wengi. Wengi Apin, Wengi Di, Mama Topan biasa. Laguna istrimu bukan babun biasa. Nah, orang pilarinya itu ke ayah saya, istrimu bukan babu. Tiba Yuno ke ayah. Sebenarnya masa pernah semuring maca, tapi kadang-kadang ke ayah di radio. Deh. So kalau gitu, istrimu bukan babu.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Kembali lanjut ke WA yang berikutnya. Ada 052 ujungnya. Assalamualaikum, Afin, kumadamang, alhamdulillah, hoyong, request lagu. Lagu nanti anu judulnya Terajana, Tiroma Irama. Dikirim nama biasa ya, Kang Oka, Mang Amang, Kang Mang, Mang Apin, anu nuju calik di meja siar. Di antosnya, Apin laguna siap.
6: Selalu
5: Ayah dadan Japra, Wiljongi dan Pra Japra. Assalamualaikum, Kang Apin, Manawi ayah lagu, Jangan Paksa Rindu. Dari Irfan Sepentin, duka-duka ayah, duka ayah. Dari Irfan Sepentin katanya. Kalau ada putar ya, kalau tidak ada lagunya Obati Rindu saja. Hatur nuhun Kang Abin, wassalam Bang Bang Jahra. Bila jamangi Bang Jahra.
7: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing,

lelaki. Rumah tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu

kembali lanjut lagi. Ha, ini saya beritahukan kepada warga masyarakat Pokek ya. Di Seti anjing insya Allah saya kering manggung dirinya sama rekan-rekannya. Di Kang Asep Mako, Kang Unyil. Nah, tiga artis siap untuk menggoyangkan warga masyarakat di Pokeknya bersama para musisi-musisi dangduit. Organ biasa, semi dangdut ya, pongdut. Insya Allah saya kering hadir besok ya. Setelah tadi menghibur warga masyarakat Nurali Cipanjarang. Antara masuk ke Cipanjarang atau tapi lebet naka iya Marobi ke Pasir Maung. Antara eta pentingnya Pasir Maung sarang Cipanjarang. Tetangi nama Marobi, warga nama Marobi tadi sing weringnya. Hatur nuhun, keluarga Saiful Hajat, ramen naraknya ke panggung. Adon gara royang di panggung, resep kayak gitu nye. Cewek cowoknya resep lah. Hiburan-hiburan, sok kamu panganten sing lambat-lambut nggak rumah tangga nanya kacai jadi salewi kadarat jadi salebaks sa bobot sapi hanean dan cekolot mengir.

Jajang Nur Zaman. Eh, ada Erik. Selamat malam, Rik. Malam Sabin. Beres. Wah, deh, beres, Rik. Beres. Nah, besok pernah sekali ini di Ciseti. Dari katakan Ciseti. Oke. Oke, tidinya meluncur ke Eriknya. Oh, nama agehan, Erik. Erik. Selamat malam, Erik. Bapak bersama Mama. Singgir untuk rautnya, matu sang Erik ruah tangannya sakinah mawadah warohmah. Selamat malam Sukapura, request lagunya Senandung Rembulan dari Imam S. Arifin. Salam buat Yoni di Candiwung. Selamat malam buat Jajang Nur Zaman.

Kiriman. Aya Nuri, Wirjongi Nuri, anu aya di Kirla Lawang. Paidar, Wirjongi Paidar, rasan kayaknya deh, kayaknya insya Allah. Jadi kasih tahu kabar yang dewegan artinya, ke Paidar. Wirjongi Nuri, assalamualaikum, salam hadir. Malam ke Apis, malam juga Nur. Selamat ya, tetan sumping ya, hanya semoga saya selalu, amin. Oh lagu ah, malam dari Tasya Rasulala. Salam buat semuanya aja pendengar radio juga ya, di mana pun berada. Percaya biasa buat Kang Apin aja sama TH yang lagi tugas sampai tuntas. Makasih, yuk. Selamat malam buat

Wah lagu malam padahal nggak jajar wah saya teh. PK Harto sih kirim aja komputer nggak lagi. Kamarana tuh kira tuhnya kakak Uri malamnya tadi.

Daya, ayo. Nur, Daya Nur. Wah, cili eren gitu jalan atas panggung. Ayo, ayo, ayo, ya, ya. Siap, Kang. Pengobat rindu dari Adela. Oke, baik. Tak gitulah. Nyadar, dan. Kade dan ulin, isuklin, dan. Kapokek, ngadang dut, amin. Di Ciseti, di Tongoh. Di no nikahan, tuh kan. Putra Jahit, Nikom, badai kintun salam biasa ke Om Minunya, Pak Uca, Mak Aca, Kang Birin, Kada dan Japra, Kak Telia, Pak Eman, Ujongi, Mas Cucu Mensami, Kak Budak Hideng, Kakinya Kak Andin Uye, Ayi Andin Uye, Andri Sarewo, Kang Otang, yang Yan Acang, Teh Suti, kumlah Kak Kasadena, lagu nama Nelongso, tapi tamala diantos lagu nak Kak Amah, Adornon.

Salah Kang Momo, tanya kaken kalau Kang Momo. Ayah Pak Idar, Willy Nyongi, Pak Idar. Ia cerah pun bojo, hoyong lagu kehilangan. Pak Idar, hoyong lagu kehilangan. Mana baca Pak Idarnya? Ayah, malam kabin hoyong lagu. Sebenarnya, tipun bojo kehilangan. Dikintunkan kalau kasadayana men, pen suka pura. Tanya. Mohon kita pengen Pak Idarnya, kasadayana. Keluarga sih sarehatnya kalau Pak Idar. Kayak insya Allah kadinya. Orang-orang murah kelapa gande. Kena sihir nuang kelapa gande tepat tuangan. Udah rausin ya. Ah, saya kalah eceng. Saya dan japeran saya akan disini. So, itu ngalah kali balik disamper. Kalah eceng, tapi ada beki. Coba nanya, dipecel kalau ada. Di oseng, mana? Kemana kan ada aku ngalengi? Tidak ada ya. Malam ini maafkan salahku. Kehilangan dulu ah. Kalau Pak Idar, kalau Bojona makanya kena kehilangan.

0: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang petingan nunung tun, etatai panon pe atuk setukeran di jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing ke rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu banete kurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung etama cek dungli gara kuatri akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: karena lagu Sunda. Uri itu aja lagu tadi. Ada asli lalu nyit ya tanya. Seorang Arica narusin tak simpuni kakang dede. Bu akur. Aneh. Ya duka aja naon ya komputer. Kau bisa ngaralengit gitu lagu. Jeng lengit jeng apa etana penyanyi-penyanyi ne. Darah ya. Radio. Assalamualaikum. Haturan wilu jengwanyi. Kumaha damang? Pakana mamayu nanti aya eureuna. Tapi kan bae kita ngak. Arah lintuh sok. Nye, ulah begang wae tak awak teh Gusti. Kuwe lamun di soto.
1: Lagu
0: itu kenal
1: lagu ketingora sekarang
0: pun ketingora
1: ketingora
0: nyesok siap usaha
1: apa ikat jadi itu di mana tenang
0: mohon saudara di jasa Kartini di rumah sakit Tasik pokoknya saudara ahan di
1: Herman
0: duka ta duka di opnameuna di ditu duka di jajap ku teh lia di ti dia duka di ditu na di rumah sakitna duka sareng saha kitu kira uningnya
1: bangunan wadinya
0: mohon kitu kumaha
1: mancung mah kesal mau kerja sedama
0: mohon itu mancu kamu ayah di bumi sih kena. Nah gitu, sing sarehat lah. Dari nyarehat lah nyarehat, gini kemana mandi, itu sanaya waktu sana gini kan. Gitu, tasan ayah izin di Allah, bener masih lebih kanya. Masa. Mohon.
1: Amin, nuntuk keluarga.

0: Aku sama istrina.
1: Ador.
0: Mbak Ador, salam bebenek nak. Ya tuh nuhun. Nuhun.
1: Ya weh kak. Sudah maklumiku yang tersayang.
0: Wah, wah.
1: Langku.
0: Mohon.
1: Bisa. Yang tersayang.
0: Disebab tersayang menukar di rugduk lumpat Gusti Ting.
1: Ya lumpat.
0: Nyek, mereka langsung jung nang tung beracat lompat.
1: Eh, tepungon sama yang
0: nanya. Eh, si goreng tuh suka tenang. Dung nang tung beracat lompat suka tenang kabusiatan, KWC. Ya,
1: sesuanya.
0: Yon nang, ya. Turun. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uli jawangi kau mah cucu anu eri cicari yang papap eman tercinta tersayangku. Oh, apa nama? Sing sehat sahur lagi.
2: Di Tanjung Baru nyampe.
3: Betul ngorak ya lagu nama cucunya. Maka insya Allah. Ada dango ya, sebenarnya tukacan kecai, mana gitunya, terbandi. Hari dang. Nah, sekarang ini kawan masyarakat pokeknya di pokek atau di Ciseti, kali pokeknya insya Allah. Enjing simkuring baris ngahibur warga masyarakat yang di palitinya. Pokoknya nyala lawer lah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Haturan wilujeng wengi, Bu. Damai. Alhamdulillah, tapi sanu disejak. Siang kalayan wengi itu sing sarehat lahirna, sarehat batina. Sing jararagja gitu nya. Anu sok babakti, sok di Minang Saraya aku masyarakat mah. Sing jararagja sadayana.
2: Ari eha.
0: Sarua eha geura mah minun.
2: Naon deui nya?
0: Eha masuk bubaran bangsa bungkul nu kitu nu bisu.
2: Bodoh. Anu kitu mah min nu bungkul bisu mah min nu sok bubaran geuleun eha.
0: Nem kaget eha mah cara ngubaranna bade ajeng batur diusapana make minyak eha mah dipepeuh ku peureup. Model bungkul bisu cager mun di cager mun dipepeuh kieu teh teh eling ah nyo
2: eling nya balik mana dia aja bawa bisu batur teh
1: borok
2: di lorojo kunyeri ka dipepeuh teh batur aya yang pertama bener
0: nya kitu syaratna dipepeuh
2: cager
0: teh eling aya nu tepi ka maot.
2: Siapa agar nggak bunuh batu regulah?
1: Ikut
2: batu mbak. Terbalik. Ah, ni selain batu kenen sejuleh apa? Iya lah.
1: Saya lo keling jadinya.
2: Ya, power. Kalau batu nu bungkul nu bisul di pepe ku perep, lincah ke kata eling ngalang-ngalak jua ya.
0: Kemana? Mau ada keburu teling, teingetan nak? Eh, teling setengah jam nyingkah, tadinya teh balik desian malik mepeh dulu lah, boh mana?
2: Pengobatan licik, gitu. Pengobatan licik, gaya lagi menang buruk sih. Barang
1: cerdasan
2: wajah di podaran, apa tuh kerma kering yang diponaran itu resep tinggi itu mana juga
0: duka ya ada resep gitu
1: cunihin itu temennya
0: abi yang sok mikir hati nawan abi becunihin
2: pantes
0: sok ngemut mau sok ngemut abi pada bobot ya kayak diri aina ku nawan becunihin gitu ya
2: uyuhan ayo itu lah
1: oh nanti cuma tak cunihin ya.
0: Nye, sok nyemut, eh, gelis-gelis, cek, eh, tenang, aing de becunihin.
1: Tanah tanya,
0: yang hati teh ngilangkan batu.
2: Siapa medelek kai, Romna? Goreng hati, mana majuleha?
0: Duka, tuh.
2: Turunan eta, turunan jin tomang, mana?
1: Tomang.
2: Ya, turunan jin tomang.
1: Duka kapi kumaha kan jin tomang.
0: Ambil mata saya, tapi uak banget.
2: Pantes, ya turunan siapa Mas Leha.
1: Watomangnya saya.
0: Dan nyebatnya bakal pun lihat watomang.
1: Watomang.
2: Udah bina si Leha. Ampun. Ketika sebelen, gimana dilahirkan di nelaun.
0: Ada cek macam nak, kerkabuhulan. Ipepeh punuk kabuhulan deh suka tekeh jual biji leha
2: baingan. Baingan
0: nya maksudnya kabuhulan gitu kusah dipepeh punuk teh ngara cager aja leng tebet biji leha
2: baingan rada belegung lahirna lain tina rahim mana tina negeng gerong ya lah. Balik di Jeleha.
1: Jangan
0: takut juga. Kenapa, Mak?
1: Agar makan tanaman.
0: Astagfirullah sahan gitu gawe teh macing. Bawa wartosan ke Eha. Boga sahabat. Deket. Terus kabogoh direbut batu. Makan. Direbut kabogoh makan tanaman. Makanan.
1: Gak gitu,
0: ya? Nggak, tetap gitu, Mak. ai pagar makan tanaman teh ku urang teh rencangan teh di pasihan di pikanyaan jajanan apal-apal kabogoh urang direbut ku manehanna eta pagar makan tanaman
1: itu maksudna teh
0: eta maksudna teh pagar makan tanaman di pikanyaan diurusnya di materi paraban ayo ka ari eueuh ngabangsat eta pagar makan tanaman
1: temulang tarima.
0: Temulang tarima gitu.
2: Siap.
1: Entun
2: ke. Sama.
1: Dan uwi pang ternyata ador aja.
0: Duka tah, apa ador.
1: Ya kale eta teh radio nu alit teh ngada supana eta kana kantong.
2: Ah, di bakal.
1: Ada kuping gitu. Tiga ke Tawa ya mah Kalimantan gitu keng Dugi ke Bandung
2: Dugi gitu
1: ya sedang arek jenis subtim
2: Salopam ada caket Dugi ke Salopam tuh
1: Salopam ada caket tiga apa itu sampai terhiburan lewangi
2: time yang bobo gitu gitu Atarapi nganyang ka unggal bumi aya radioan ieu aya radioan puterkeun ku urang sorangan nya.
0: Ngurus tunjung pilaku sia sebut bangsat mah api. Kang
1: Abah Ador. Eta yeun bae geus mete radiona.
2: Mhm.
1: Kang Otang Atang.
2: Otang Atang, Ceuju mun.
1: Kang Ade
2: aku, Ade aku,
1: Beres.
2: Mohon.
1: Kang
2: Wancuk Saru Feliana. Nuju di Tasik. Mohon, cara tiga itu sama di sana kiri dirawat di rumah sakit. Beres. Mohon di nama stakana.
1: Mhm. Kalau
2: cucu sama
1: emang sing
2: gerak damang sama mayu nye, ngebeli eta terus arah geng dumbo di pangmaiskin
1: kalau anu tadi pernah
2: na
1: mobil
2: jadi
1: naon
2: sakit
1: nah, mobil
0: yang serikin eta terus yang serikin
1: emas
0: dan
1: abis
0: oh gitu, orang mana
1: itu
0: luar pun tadi saya ada seorang nye, akhir-akhir teh ayah eta mama teh aya daun gabagan mah ulah di cengkol. Kira aya daun gabag dah nembe emut.
2: Baru.
1: Bapa Uda sama Aka.
2: Mohon.
1: Sama Cedede.
2: Mohon.
1: Kalau Cedayana adalah kamu tunggu suka pura.
2: Tak, gitu lah resmen Cedayana. Ya,
1: eta. Asa
2: puter esana lagi udah.
1: Mohon,
2: dah gitu
0: ya. Ya mangga, mak. Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha, mak?
1: Kalau matati nu dipengkar.
0: Oh, matati mohon. Belajar mulai, mak. Hatur mohon.
2: Hatur mohon, mak. Kami-sami, mak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mami Nun, anu aya di Bojong, Wilujeng, Wengi. Neneng, neneng, neneng, neneng, poteng ora heula.

Dokter setengah 10. Ayah keneh waktu semangat diri. Ayah nomor yang penting kalau telepon. Nggak gaduhan telepon semua. Budak hidung nggak mana budak hidung? Ngalungin budak hidung. Nene. Wah, Amar menjauhi Mar, ada di Bakan Putih. Tapi di Lembur Tengah ada yang menjauhi. Hari yang nacang ke mana kalau gitu. Nene. Oh, putra bungsu di Bencoy menjauhi putra bungsu jago nyawer. Si Abah kan nyawer begini.

0: Selamat mangaso. Tadi nuju lagu atuh da. Maminun hayang biasa ya kemang ros bodas pamuter gendei. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangga wilujeng.
1: Mamayu ya teminang kana mah.
0: Mencit naon atuh kayanya?
1: Basa aya nu aya we.
0: Sugan tu mencit daging naon ya
1: tuh. Ya adanya.
0: Tah kitu nya.
1: Eh, urang.
0: Siap.
1: Kawe ya.
0: Kawe naon?
1: Ayo. Naon patane. Ipina.
0: Si Pinang sok siap.
1: Kitu nama kapun bojo.
0: Ya mohon.
1: Menyemin.
0: Aha.
1: Abi.
0: Mohon sok.
1: Makan.
0: Beres.
1: Menyewokan.
0: Mohon.
1: Ah, segala rupi.
0: Tak, itu leres.
1: Kelihatan segala.
0: Mendekap
1: keluarga, mohon, segala rakyat.
0: Beres. Mohon. Mohon dah gitunya. Sok lagu nang arah kaputer Pak Eman.
1: Hanya begitunya.
0: Yo mohon. Mohon di waktu sana mepetnya. Yo siap. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagu sih kenapa cekap waktunya. Ayo tadi urat bumi sana si Kang Otang, kapan ke tadi yang gurat bumi, kang kesadainya, kum caranya. Makanya kenalah Kang Otang.

Pamungkas karena kembang ros bodas makanya kan kalau maminun anu masih kena ngemperang radio soalnya sok apa yang kan ngapin makanya kan mata kembang ros bodas simpuning pada mengker langsung benihnya insyaallah tepang di mengenjing yuk permios kasadayana assalamualaikum warahmatullahi

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, Kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh Engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubhah wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapadzal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala masyayikhina bil waqari was sakinah wa ala syabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war raha wa ala al umara'i bil adli was syafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fi zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan. Pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya. Pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman. Pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat. Pada para wanita, rasa malu dan kesucian. Pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian. Pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan. Pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan. Pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan. Pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang. Kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

عليه وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله

berkah milik rizki. Sumping santri enggal kamari tipalihan Cilangkap, tong wakar dilongok salagi cana aya instruksi ti pesantren gitu. Oke, dibuka pendaftaran tahun ajaran baru, tahun ajaran 2026-2027. Bisi bade masantren sarang sekolah di Nurulisan, hayu tos dibuka pendaftaran. Kontak saja 0821-2671-2029. Kita senama ini maroro. Oke, hatur nuhun Kang Aden Darul Ikhlasnya, DKM Darul Ikhlas Irema di Ciawi. Muka-muka sing tamih majang, tamih berkah-barkah. Hatur salam di antos WC na jenggalona. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Para ulama seueur pisan ngajelaskeun ka utama-utamaan anu disabdakeun ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal masalah hikmah tina Idul Kurban. Oge ngaturkeun nuhun ka urang Negla pamijahan nya, sareng urang Ledar Tahyanti, mamahna Rijal, mamahna Epul, mamahna Kean, oge sadayana nya. Sadayana anu ikut andil mensukseskan acara waktos kamari silaturahim. Muga-muga sing tabih berkah mamahna daiki nya, sareng keluarga na sing tabih berkah, tabih majeng, tabih berkah. Oke, dinten Ahad enjing diantos sasihan di pasantren nya, dinten Ahad enjing tengah wartosan ka wali santri, ka jamaah hayu ngeleut ngabandaleut uang bulanan di pasantren. Para ulama ngajelaskeun anu eta riwayat atau sanad ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satidakna saalitna ayat 7 hikmah kautamaan dina Idul Kurban. Sok sanaos kamari tos mencit tapi da pelajaranna malain pikeun sapoeun ieu teh. Mencitna mah sapoe nya. Atawa 2 poe atawa 3 poe. Dina ayamun nahar jeung dina ayamun tasyrik bisa boleh eta mencit. Gitu. Tapi da ari hikmahna mah sainang-ineng gitu. Salagi urang hirup di alam dunia hikmah Idul Kurban teras. Dan tujuan ayah Idul Kurban teh supaya ayah hikmah, supaya ayah pelajaran anu dipetik kurang tina eta kegiatan, tina eta amaliyah. Anu dicontohkan ku Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sarang putrina, sarang putrana Nabi Ismail alaihi salam. Kumaha cenah hikmahna teh a? Di antawisna kahiji ujian kataatan Nabi Ibrahim sarang Ismail. Sabab salah satu syariat anu masih kene dianggo di zaman Nabi Ibrahim nepi ka zaman kiwari nyaeta Idul Kurban. Jadi Idul Kurban teh ayana Idul Kurban teh awal-awalna di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian teras-teras nanjer dugi ka ayeuna umatna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuka hiji hikmah tina Idul Kurban teh nyaeta nguji kataatan urang ka Allah, ka Rasulullah. Rek taat moal, rek turut moal, rek patuh moal. Itu kan? Sabab Masya Allah Nabi Ibrahim oge diuji. Diuji titah mencit nu jadi anakna, padahal eta teh anakna teh nu sangat ditunggu-tunggu. Sabab Nabi Ibrahim kan tos sepuh waktu harita rumah tanggi sareng Siti Saroh. Lami teu dipaparin anugerah ku Allah karunia putra. Begitu tos aya bari kasep, bari soleh, ia dipiwarang dipuncit ku Allah Ta'ala. Tapi Masya Allah, kataatan Nabi Ibrahim sarang putrana Nabi Ismail luar biasa. Sehingga Allah kalawan kataatan mantena dianugerahi sebuah keagungan yang luar biasa. Nabi Ibrahim dipaparin gelar Khalilullah, kekasih Allah. Dan Nabi Ismail dipaparin gelar Dabibullah.

Para wargi sadayana kaum Sukapura di mana be ayana saking kutaatna eta Nabi Ibrahim jeung kupasrahna putrana Nujan dan Ismail alaihi salam, berarti imah samata-mata kitu Nabi Ismail lamun tiama teu alus didikan tinu jadi kolotna. Nah, jadi lamun urang hayang boga budak anu soleh, budak anu fatuh, budak anu taat, gitu kan. Sing alus ngadidikna urang nu jadi kolotna kanu jadi anakna. Oke, urang sing alus silaku anak, sing alus kanu jadi indung bapak urang supaya anak urang teh alus ka urang. Padahal bisa jadi ta anak urang bantang ulah ayeuna teh bisa jadi urangna bareto kitu kanu jadi kolot. Kita dapet. Adak sing sae nya kasepuh ka mamah ka bapaknya, adapun heureuy sakeudeung mah wajar. Tapi jangan berlebihan. Sok aya heureuyna geuning anak yang inung bapak teh sok aya heureuyna wajar eta mah. Tapi jangan keterlanjutan. Nah, ayeuna kumaha Nabi Ismail dipaparin Zabibullah. Sesembelihan Allah gitu kan. Nabi Ibrahim Khalilullah kekasih Allah. Makanya kamari tesa konyong-konyong lintah mencit dari uji heula ku Allah teh. Setan dengan ganggu ka Nabi Ibrahim teh. Ngaganggu ka Nabi Ibrahim teu beunang pindah kana jadi anakna, ngaganggu kana jadi anak teu beunang pindah kana jadi indungna ka Siti Hajar. Sabab Nabi Ismail mati bojona kang jeung Nabi nomor 2 nyaeta Siti Hajar. Dan nu pertama Siti Sarah kagungan putra Nabi Ishaq alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim gaduh putra Siti Hajar nyaeta Nabi Ismail alaihi salam. Anu mana ieu rundayana nanti dugi ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tarundayana teh dugi ka kangjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upami Nabi Ishaq mah turunanana teh di antawisna ti golongan Bani Israel sareng Yahudi. Anu jalanten Nabi seuseuna kan ti kalangan Bani Israel sareng Yahudi termasuk turunan Nabi Ishaq teh Yakub gitu kan, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun dan Dzulkifli, Musa dan sebagainya. Dugi ka Nabi Isa taeta turunan Nabi Ishaq bin Ismail binti atau bin Siti Sarah. Taupami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta mati Nabi Ismail alaihi salam. Subhanallah. Bahkan itu anu di Mekah kan seueur peninggalan-peninggalan tapak lacak Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail, bahkan ayah hijir Ismail gitu kan, ayah makom Ibrahim. Nah, kan sabab waktu sadita Nabi Ibrahim dakwahna tentang tauhid. Gitu kan, mengesakan Allah, membantai patung-patung. Anu dijieun kunu jadi kolot, nah cek sapal riwayat. Cek sapal riwayat, etatnya anu dijieun kunu jadi pamana. Intena Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail ngajarkan ke orang, bahwa orang kudu benar-benar sami'na wa ato'na karena titah perintah ti Allah, karena titah perintah larangan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Hijizah. Untung nanti digenti kudomanya, Pit. Kabayang lamun dipencitna jelema, Allahu Akbar. Besek dipencit Nabi Ismail. Langsung ku Allah digentoskeun. Nyana doma nu pang alus-alus nanti surga na Allah Ta'ala. Tak alus kudoma itu ta. Nu kaduana hikmatina idul kurban teh sadayana. Nomor kaduana on. Ngelehkeun sifat kikir jeung cinta dunia. Itu. Kan dina diri urang teh bisi aya sifat kikir. Koret merepet jahe buntut kasire. Jeung aya rasa dunia teh nu aing, itu teh nu aing, ieu teh nu aing. Padahal hakikatna ge nu Allah kabeh. Urang oge dibere ku Allah. Dibere kakuatan pikeun ngurusna ti Allah.
gitu kan, kege bakal dicabut deh ku Allah, bakal balik deh ke Allah. Tapi si aya urang dina diri urang teh ye, bisi aya sifat kikir, sifat takabur, sifat aing asa uyah kidul, sifat darah biru, darah kuning, darah merah, itu kan dipencit si doma secara dohiriah hakikat keur mencit diri sorangan. Waduh, dipencit diri sorangan gitu supaya ngeuweuhkeun atau maehkeun sifat kikir jeung resep kana dunia dina diri urang. Gitu kan? Wah, eta teh simbol-simbolna masyaallah. Kautama-utamaanana luar biasa. Intina gitu, mencit sifat kikir jeung sifat hubu dunia anu aya di urang supaya urang khalis, bersih. Sehingga masuk ke surga Allah dalam keadaan ada dalam ridho rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dua itu. Kemudian simbol pengorbanan. Hikmatina idul kurban teh nyaeta simbol pengorbanan. Jadi kudu aya di diri urang anu dikorbankeun. Gitu. Modal urang ya. Hayang boga budak soleh. Hayang boga budak pangarti. Boga kapanga bisa. Kurang teh dipasantrenkeun, disakolakeun. Tang tu eta teh korban perasaan. Nu memeujeuhna si Eneng, si Ucu, si Ujang, si Nyai teh jam sakieu teh gitu kan. Dina kasur keneh di imah mah. Bahkan di huapan tuang oge, ibak oge kedah cai haneut. Sedengar ada di pasantren, Allah gitu kan. Cai na, cai seger. Keseping bret na, ku amparan sajalah sakapeung mah. Boro-boro sare deui pada subuh nu aya ngaji, nepi ka ngaji deui, deung ngaji deui, engke wae istirahat. Kana teh pengorbanan nu jadi indungna tuh, wah ngorbankeun kadedeuh kitu ka budak demi budak sukses. Ucek bahasa kolot mah budak modal nu kolot modal kitu teh teu nyaah dulang kana jadi anak. Keun bae mah abah ceurik ayeuna. Saleri salira ceurik ayana asal ulah ceurik engke keun bae abah ma gitu kan Neng Ujang Enceng Kasep dan sebagainya gitu rela jauh ayeuna jeung anak jeung keluarga asalkan ulah jauh engke da ceurik nu ayeuna mah aya batasna. Jauh nu ayeuna mah aya batasna, tapi jauh anu engke, ceurik anu engke, kholidina fiha, bakal langgeng kumaha amal-amal sewang-sewangan. Ngan harapan mah gitu kan, yusarul mar'u ma'aman ahab, urang sing dikumpulkan jeung jalmi anu dipika cinta ku urang. Urang cinta kepada nabi, para mursalin, kepada ulama, kepada wali, para tabiin, para sahabat, kepada asatid, gitu kan. Urang cinta ka kolot, ka aki, ka nini, ka buyut, ka bau, ka dulur-dulur. Yuh syarul ma'ru dikumpulkan di surga Allah Ta'ala. Gitu kan. Nomor kaopat. Ngahapus dosa urang jeung ngangkat darajat urang. Sakeclak darah anu diteteskeun tina eta kurban bakal jadi kifarat kana sadaya dosa urang. Oge bulu tandukna bakal jadi timbangan amal pikeun urang sadayana. Singkatna, moga-moga hikmah neme anu disarioskeun sing manfaat sing jadi targib motivasi bikin urang mudah-mudahan anu teu acan kurban sing kalurban anu atos sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Hapun dan nu kasuhun yakin anu leres ti Allah Subhanahu wa taala
anu lepat tina kabodohan sim kuring dihaturanan dinten Ahad ka wali santri ka alumni ka sadayana pangawasan sasian di pondok pesantren Nurul Ihsan diantos murid baruna andereukeun jajapkeun sing ageung milik rezeki sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesantren Nurul Ihsan Cibatuyir dina tema Hikmah Idul Kurban kadugikan di acara siraman rohani dintenan Kemis kaping opat sasi Juni 2002 genep. Pamugi jantan pelajaran kamu ke orang sadayana nami ilmu keislaman nyokatkan diri ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ngantos tabu genep diteraskan acara salajengna turnuhun tina sanes kantan perhatasanana ditutupku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngarenas. 98.9 Sukapura FM.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Lain, ayo nama saloba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit ngawitan ti lomari hias. Kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini. Tempat belajar hari ini. Sukses di masa depan. Sukses di masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Wai, senang banget nih saya Diana Dia bisa menyapa Anda pagi hari ini di acara Halo Selamat Pagi. Tepatnya di hari apa nih sekarang? Hari Kamis ya. Ya, hari Kamis, hari yang keempat di bulan Juni 2026 ya. Pagi ini di selimuti kabut nih ya, di Karangnunggal serasa di puncak. Iya, ngelihat kabut gitu ya pas di perjalanan tadi itu kayak ih kok kayak di puncak gitu ya. Pagi-pagi berkabut gitu. Gimana pagi hari ini wargi Sukapura? Kedinginan ya? Ya dari kemarin tuh wargi Sukapura kan pagi-pagi itu suka katanya pagi ini beberapa hari dingin. Saya belum ngerasain dingin, nah baru hari pagi ini nih. Oh iya ya, dingin ya. Iya benar, emang pagi ini tuh dingin gitu ya. Kalau dingin gini kan pengennya terus ini ya, dibalik selimut ya. Maunya sih gitu, cuma gimana dong. Kalau aktivitas sudah menanti, wah kayaknya selimutnya mesti dilempar tuh. Dilempar apa dilipet ya? Ya, ada kebiasaan orang yang berbeda ternyata tiap pagi gitu ya. Ada yang ketika bangun pagi itu langsung beresin selimut gitu ya, beresin tempat tidur, lipat selimut. Ada juga yang bodoh deh gitu, selimutnya dilempar aja. Nah, Anda termasuk yang mana nih? Yang suka bangun terus lipat selimut atau yang bangun selimutnya lempar aja, biarin deh kamarnya berantakan gitu, langsung aja beraktivitas? Gimana? Bagaimana dengan Anda nih wargi Singapura?

98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarenah di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama. Oke, selamat pagi buat semuanya warga Sukapura yang sudah setia ya. Gimana? Bangun jam berapa pagi hari ini wargi? Wah, jam 3 pagi ada yang bangun jam 3 pagi sekalian tahajud, Masya Allah. Ada yang bangunnya mepet banget pas azan subuh. Oke, ada. Ada juga yang bangunnya malah mungkin lebih siang dari azan subuh. Jadi keduluan azan subuh. Nah, langsung tipe paretot. Langsung tipe paretot, lempar selimut gitu ya. Langsung sholat dulu, baru ngerjain yang lain-lain. Atau ada yang baru bangun. Wes, gimana ini ceritanya? Baru bangun jam segini. Enggak lah ya. Kayaknya semuanya. Kalau wargi Sukapura sih kayaknya pada rajin-rajin semua ya. Insya Allah subuh udah bangun gitu ya. Udah pada langsung beresin tempat tidur gitu. Oke, ada juga yang enggak. Jadi memang ternyata ya manusia-manusia ini, kita tepatnya ya, punya kebiasaan yang berbeda-beda setiap orang gitu. Ada yang kalau bangun tidur tuh langsung gitu beresin tempat tidur gitu ya, langsung lipat selimut. Jadi sebelum ngerjain yang lain-lain tuh beresin tempat tidur dulu gitu ya, sebelum mandi bahkan sebelum apapun gitu. Ada yang langsung beresin tempat tidur. Ada juga yang kalau bangun tuh pokoknya ngerjain yang lain dulu gitu ya. Tempat tidur mah dibiarin aja gitu. Mau diberesin ngapain? Toh nanti malam tidur dipakai tidur lagi gitu. Ada yang kayak gitu. Dan katanya nih itu tuh berkaitan dengan kepribadian loh wargi Sukapura. Yes, dalam ilmu psikologi hal-hal yang seperti itu atau kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itu ternyata bukan berpengaruh sih, dipengaruhi gitu ya oleh kepribadian kita gitu wargi Sukapura. Jadi kalau misalnya Anda nih bangun tidur langsung beresin tempat tidur, langsung dirapiin, pokoknya mah gak boleh ada yang kusut sedikit pun gitu. Itu juga terpengaruh oleh kepribadian Anda. Nah kalau misalnya Anda bangun tidur langsung ngacir gitu ya, kemana gitu ya, ke dapur, kemana, pokoknya dibiarin aja dulu tempat tidurnya berantakan, dan mungkin abis ngerjain yang lain-lain pun sabodo teuing gitu ya, tempat tidur mau beres apa enggak gitu ya, itu juga ternyata dipengaruhi oleh kepribadian Anda. Nah, kepribadian seperti apa sih yang mempengaruhi gitu ya kepada kebiasaan Anda beresin tempat tidur atau enggak. Nah, sebelum saya ngobrolin hal itu, saya pengen tahu dulu nih wargi Sukapura nih punya kebiasaan yang seperti apa gitu. Dinda deh, Dinda. Dinda kalau bangun tidur biasanya beresin tempat tidur dulu apa enggak gitu. Oke, pagi buat Dinda. Pagi juga buat Arut. Gimana? Kalau Arut gimana? Kalau Arut gimana? Bangun tidur beresin tempat tidur enggak, atau biarin aja dulu deh, entar-entar dulu deh gitu. Entar malam kan dipakai tidur lagi. Jadi buat apa diberesin gitu. Oke. Nah, saya pengen tahu dulu nih di antara warga Sukapura semuanya nih, yang banyakan punya kebiasaan yang mana? Yang langsung beresin tempat tidur kalau bangun, atau dibiarin aja dulu gitu ya.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukar.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngerena. Masih ya di acara Halo Selamat Pagi, kita bersama-sama pagi hari ini. Dan halo pagi buat Dinda. Kata Dinda, aku tim yang bangun tidur tuh langsung dirapihin katanya. Jadi mau kegiatan apapun ketika selesai dirapihkan. Bentar. Oh oke, okay. Dinda gitu. Jadi kalau Dinda tuh bangun tidur pasti langsung rapiin tempat tidur gitu. Dan bukan cuma urusan tempat tidur aja, mau hal-hal yang lain juga kalau sudah selesai langsung dirapikan. Pokoknya tidak meninggalkan satupun yang kotor atau berantakan. Oke, okay. Jadi misalnya kalau masak nih, berarti Dinda abis masak tuh benar-benar lap kompornya dilap gitu ya. Terus piring-piring kotornya atau wajan-wajan kotornya langsung digeroh gitu ya. Pokoknya nggak ada yang kotor sedikit pun. keren ya. Oke, okay. Bagaimana dengan Pak Al? Kalau Pak Al katanya nih langsung hudang cina teh. Tara beberes abi mah genwe cenah daya pemajikan. Iya mah pemajikan deui. Kan cenah nu penting mah abi fokus karena mesin, cek Pak Al teh gitu nya. Fokus karena mesin jahit sebagai istri kedua cenah gitu. kalau udah makan nih dari Pak Al nih, baru beres-beres sambil dengerin lagu Jamrut katanya ayam. Semangat pisan pokoknya mah eta teh cenangan hanjakal. Pagi ini tuh gelas urut kopi cenah can dikumahan. Aduh. Eta sok dikumbahan ku istri oge atau kumaha tuh sendiri biar istrinya nanti langsung bikinin kopi ya. Kalau pagi ini belum ada kopi ini Pak Al ya salah sendiri. Gelas kopina can dikumahan ta. Jadi kudu nama kumahan heula gitu nya. Oke. Kalau Pak Al nih urusan beberes sempat tidur katanya ngandelin istri aja gitu. Padahal tidurnya berdua.